0: Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan.
1: Saya Pendeta Erik Susanto mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan
0: yang dikutip dari Nats 2 Korintus 5 ayat 16 sampai dengan 17. Tema renungan kita pada hari ini adalah penampilan yang baru. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita dengarkan kidung pujian berikut.

Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, boleh berikan kesempatan bagi kami untuk bersama kembali merenungkan kebenaran firman. Biarlah kebenaran firman hari ini sungguh mengubahkan kehidupan setiap kami. Kami rindu Tuhan yang melawat setiap kami dengan kebenaran-Mu, sehingga kami semua boleh diubahkan dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Biarlah hari lepas hari kami selalu punya kerinduan yang mendalam untuk melakukan kehendak Tuhan, dan mampukan kami untuk hidup seturut keinginan daripada Roh Kudus, bukan keinginan daging kami, Tuhan. Biarlah roh kami semakin kuat dan kami bernyala-nyala semangat kami di dalam melayani Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman hari ini hanya di dalam tuntunan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di dalam 2 Korintus 5 ayat 16-17. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar kata penampilan yang baru, new look, apa yang ada di pikiran sebagian besar kita yang mendengar kata ini? Penampilan baru. Saya yakin ketika kita mendengar kata penampilan yang baru, di dalam pikiran kita tanpa sadar ataupun sadar muncul bayangan tentang hal-hal yang baru. Model rambut yang baru, warna rambut baru, cara berpakaian yang baru, sepatu baru, jam tangan baru, kacamata model baru, mobil baru, motor baru, tas baru, rumah baru. Segala hal yang kita kenakan, yang kita miliki, yang sebelumnya kita tidak miliki, dan semua itu baru, itulah yang kita katakan hal yang membuat penampilan kita menjadi baru. Yang seringkali menjadi fokus kita, yang seringkali menjadi perhatian kita, bukanlah apa yang look inside, apa yang terlihat di dalam, tapi yang seringkali jadi fokus kita, apa yang look outside, apa yang di luar. Itulah kehidupan kita sebagai manusia, lebih mementingkan apa yang look outside daripada apa yang look inside. Manusia adalah makhluk yang suka menilai sesuatu dari apa yang kelihatan dengan mata, bukan apa yang sebenarnya terjadi. Itulah mengapa istilah dan praktek pencitraan hanya ada di dalam kehidupan manusia. Tidak pernah kita lihat ada makhluk lain, misalkan saja tumbuhan yang pencitraan, atau hewan, contohnya ayam pencitraan, atau kambing pencitraan. Tidak pernah kita dengar hal itu terjadi. Tapi kalau kita katakan seorang manusia melakukan pencitraan, itu sangat sering terjadi. Dan kita bisa lihat di media sosial, kita bisa lihat di televisi, ada banyak orang yang melakukan pencitraan diri. Apa itu pencitraan? Dalam arti yang negatif, pencitraan itu adalah dalam arti yang negatif sebuah usaha untuk menonjolkan citra terbaik dari seseorang atau sesuatu di mata publik, padahal belum tentu seperti itu yang sebenarnya. Dalam arti yang negatif, pencitraan juga bisa dikatakan sebagai usaha pembuktian eksistensi seseorang di hadapan publik, menunjukkan apa yang dirasa secara berlebihan sehingga tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Itulah arti pencitraan dalam pengertian yang negatif. Orang yang suka melakukan pencitraan adalah orang yang malang hidupnya. Mengapa? Karena hidup mereka yang sebenarnya berbeda dengan apa yang mereka tampilkan di hadapan orang lain, di hadapan publik. Orang-orang mengira mereka bahagia, padahal sebenarnya mereka tidak bahagia.
Orang-orang mengira mereka baik-baik saja, padahal tidak demikian faktanya. Bicara tentang pencitraan, pencitraan dalam arti negatif itu sendiri sangat dekat dengan kehidupan kita, dan kita sangat berpotensi untuk melakukan pencitraan dalam arti negatif di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, saat ini banyak sekali orang senang melakukan pencitraan di media-media sosial, entah itu Facebook, Instagram, dan sebagainya. Seringkali orang menyampaikan sesuatu di media sosial mereka, tapi apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka tampilkan, yang indah-indah dilihat mata, yang indah-indah didengar telinga, berbeda dengan kehidupan nyata. Sampai-sampai saat ini ada banyak lelucon. Kalau kita lihat di dalam media-media sosial, khususnya Instagram, ada banyak lelucon yang menampilkan gambaran tentang real life versus Instagram. Ada orang yang di dalam Instagramnya ditampilkan satu gambaran yang sangat indah, tapi di sampingnya ada foto bagaimana kehidupan dia yang sebenarnya. Di Instagramnya dia tersenyum, padahal realita hidupnya dia seringkali menangis. Di Instagramnya dia memiliki banyak teman, sering hangout dengan teman, di media sosialnya ditampilkan demikian, padahal di dalam kehidupan nyatanya ia sangat merasa kesepian dan tidak punya teman. Kesimpulan dari semua meme-meme yang ditampilkan yang membandingkan antara kehidupan nyata versus Instagram itu adalah ada satu semangat pencitraan yang dunia berusaha tularkan kepada kita. Bahkan orang-orang Kristen pun ada yang tertular dengan semangat pencitraan dunia. Dunia mengajarkan, tidak peduli seberapa buruk realita hidupmu, yang penting apa yang engkau tampilkan ke publik itu baik. Jadi tidak peduli seberapa jelek hidup kita, yang penting apa yang diketahui orang, apa yang kita tampilkan di hadapan orang lain, itu terlihat baik-baik saja, bahkan indah. Jadi dunia mengajarkan, engkau tidak perlu repot membereskan apa yang tidak terekspos lensa kameramu, tidak perlu. Yang penting atur baik-baik apa yang engkau tampilkan kepada orang lain. Apa yang menjadi konsumsi publik yang engkau post di media sosialmu harus bagus, harus baik. Dan itulah yang membuat hidupmu baik-baik saja. Itulah yang dunia ajarkan. Inilah yang dinamakan menilai menurut ukuran manusia. Penilaian menurut ukuran manusia adalah penilaian yang sangat subjektif. Penilaian menurut ukuran manusia adalah penilaian yang hanya mementingkan apa yang terlihat di luar. Look outside-nya saja yang terpenting, bukan apa yang terlihat di dalam, yang look inside. Kalau kita menilai segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini dengan ukuran manusia, maka kita akan menjadi orang-orang yang hidup dalam kepalsuan, dalam kemunafikan. Yang penting terlihat baik walaupun sebenarnya tidak baik. Yang penting terlihat benar walaupun hidupnya tidak benar. Yang penting terlihat bahagia walaupun sebenarnya tidak bahagia. Yang penting pengikutnya, followernya di media sosial Instagram banyak. Yang penting teman di Facebooknya banyak, walaupun dalam kehidupan nyata kesepian dan tidak ada yang bisa dijadikan sahabat sejati. Yang penting orang kira hidup saya enak, walaupun sebenarnya saya menderita. Ini adalah satu hal yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang saat ini. Ketika kita menilai hidup ini dan menjalani hidup ini hanya berdasarkan ukuran manusia, maka seperti itulah hidup kita akan berakhir. Kita akan berakhir di dalam lubang keputusasaan. Kita akan berakhir di dalam kehidupan yang melelahkan, karena kita hidup dengan berbagai kepalsuan,
karena kita hidup dengan berbagai kemunafikan, karena kita akan capek, lelah memakai berbagai topeng agar orang lain mengira hidup kita baik-baik saja. Jadi, rekan-rekan pendengar yang terkasih di dalam Tuhan, janganlah menilai hidup ini hanya berdasarkan ukuran manusia yang subjektif, yang hanya mementingkan apa yang look outside, tapi tidak terlalu mementingkan apa yang look inside, apa yang di dalam. Ketika seorang menilai menurut ukuran manusia, bahkan Tuhan Yesus pun akan dinilai tidak berhasil menurut ukuran manusia. Contohnya, di mata orang-orang Yahudi dan ahli Taurat yang di zaman ketika Tuhan Yesus melayani, mereka menilai Tuhan Yesus menurut penilaian manusia. Apa yang mereka melihat dari Tuhan Yesus? Apakah mereka melihat sosok Mesias? Tidak. Yang mereka lihat adalah Tuhan Yesus adalah seorang sampah masyarakat. Bagi mereka, orang-orang yang membenci Tuhan Yesus waktu itu, yang menilai dengan ukuran manusia, Tuhan Yesus datang untuk mengacaukan masyarakat. Mereka percaya bahwa Injil yang Tuhan Yesus beritakan itu bukanlah Injil keselamatan. Tapi bagi mereka yang menilai menurut ukuran manusia, itu adalah sebuah penyesatan. Dan menurut penilaian manusia, bagi mereka waktu itu tidak mungkin, mereka katakan tidak mungkin Yesus ini Mesias. Di dalam hati mungkin mereka berkata, dia hanya anak tukang kayu, ia berasal dari keluarga yang sederhana. Itu yang terlihat menurut ukuran manusia, menurut penilaian manusia. Dengan mata mereka, mereka menilai bahwa Tuhan Yesus berasal dari keluarga yang tidak berada. Dan dengan penilaian manusia, mereka melihat, lihatlah, ia, pengikutnya pun bukan orang-orang dari kalangan yang terpandang. Murid-muridnya pun hanyalah nelayan, pekerja kasar, yang dilayani orang-orang miskin, orang-orang sakit dan janda-janda, orang-orang terbuang. Tidak mungkin dia Mesias. Ia juga tidak punya latar belakang militer sama sekali, sehingga tidak mungkin ia bisa memimpin pasukan Israel untuk mengalahkan bangsa Roma yang menjajah waktu itu. Karena kita tahu bahwa pikiran banyak orang waktu itu tentang Mesias adalah, siapakah Mesias? Mesias bagi mereka adalah pemimpin besar yang akan membawa kerajaan Israel kembali berjaya, mengalahkan kerajaan Romawi dan menegakkan kerajaan Israel yang baru. Itulah pengharapan Mesias bagi mereka. Mesias seperti itulah yang menurut mereka adalah Mesias yang sebenarnya. Padahal Mesias dalam arti yang sebenarnya, Mesias yang dimaksud Allah, melampaui ekspektasi orang-orang Israel waktu itu. Mereka yang menilai menurut ukuran manusia apa yang dilakukan terhadap Tuhan Yesus, mereka membuang Kristus. Kenapa? Karena menurut ukuran manusia, ketika mereka menilai Tuhan Yesus dengan ukuran manusia yang sangat subjektif, yang sangat terbatas, mereka mendapati Yesus Kristus tidak masuk hitungan sebagai Mesias yang mereka nantikan. Itulah mengapa firman Tuhan berkata, Kristus itu seperti batu penjuru, dan dia adalah batu penjuru, batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Namun ternyata batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru. Kisah Rasul 4 ayat 11. Di atas Kristuslah yang adalah batu penjuru, keselamatan seluruh umat manusia diletakkan, Bapak Ibu. Rasul Paulus, kalau kita baca firman Tuhan, kalau kita pelajari bagaimana sejarah hidupnya, Rasul Paulus juga sama. Dulu sebelum dia bertobat, dia menilai Kristus menurut ukuran manusia. Dari mana kita tahu? Dari kisah perjalanan hidup Rasul Paulus. Dia adalah seorang penganiaya jemaat, dia adalah orang yang sangat membenci orang Kristen, dia adalah orang yang tidak senang dengan pemberitaan Injil,
dia menentang Tuhan Yesus, dia menganggap pengikut Kristus adalah penyesat, dia menganggap Tuhan Yesus adalah berhala yang harus dihancurkan. Namun ketika Rasul Paulus percaya dan mengenal kebenaran sejati, apa yang terjadi? Hidupnya diubahkan. Dia tidak lagi menilai Kristus menurut ukuran manusia. Ia menilai Kristus menurut ukuran siapa? Menurut ukuran Allah sendiri. Dia memandang dengan kacamata yang baru. Dia memandang dengan ukuran yang daripada Allah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia bertobat, Rasul Paulus tidak lagi memandang penderitaan Kristus dan salib Kristus sebagai sebuah kehinaan dan kebodohan, seperti penilaiannya waktu ia belum bertobat. Rasul Paulus ketika dia diubahkan, ia memandang penderitaan Kristus sebagai sebuah karya kasih yang besar, yang membawa manusia hina, yang tidak layak, yang harusnya binasa, kepada keselamatan kekal, yang tidak bisa dibeli, yang sangat mahal. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus ketika dia percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, ia tidak lagi menilai apa yang dilihat mata. Dia tidak hanya menilai dengan mata jasmaninya, dia tidak hanya mementingkan apa yang look outside, tapi terlebih ia menilai segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya dengan kacamata iman, dengan penilaian ilahi. Dia melihat sampai ke dalam, look inside, yang dinyatakan Allah kepadanya. Dulu Rasul Paulus sangat membanggakan hal-hal lahiriah yang ia dapatkan. Contohnya, Rasul Paulus berkata, saya bangsa Yahudi, saya dipilih Allah dari suku Benyamin asli, saya orang bersunat, saya orang setia melakukan hukum Taurat, saya termasuk golongan Farisi dan menganut mazhab paling keras, saya orang yang terhormat dan punya kedudukan tinggi di masyarakat. Hal ini pernah dijelaskan oleh Rasul Paulus. Dia berkata, kalau ada orang yang membanggakan hal-hal lahiriah, aku bisa, aku punya hal-hal lahiriah yang bisa aku banggakan, ini loh. Tapi Rasul Paulus berkata, namun ketika aku percaya kepada Kristus. Apa pendapat Rasul Paulus tentang hal-hal lahiriah tersebut? Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 3 ayat 4-11 dikatakan, semua itu sekarang, yang dulu kuanggap sangat berharga, yang dulu kuanggap sebagai satu hal yang membanggakan, yang dulu kuanggap sangat menyenangkan dan ingin kurai, tidak mau kulepaskan, semua hal-hal lahiriah itu, sekarang ketika aku mengenal Kristus, semua itu aku anggap sampah, karena pengenalan akan Kristus jauh-jauh lebih mulia dari semua itu. Rasul Paulus memiliki sudut pandang yang baru ketika ia percaya kepada Kristus. Baginya, yang penting bukan hanya apa yang terlihat di luar, bukan hanya look outside-nya yang penting, tapi terlebih adalah apa yang terlihat di dalam. Bagaimana yang sebenarnya, yang look inside, itu juga adalah satu hal yang sangat penting. Bagi Rasul Paulus, di dalam hidupnya, ia tidak mencari perkenanan manusia. Yang ia cari adalah bagaimana ia memperkenankan hati Tuhan. Rasul Paulus yang telah diubahkan menjadi pribadi yang baru, tidak mencari follower yang banyak, tidak cari pengikut yang banyak. Ia mencari perkenanan hati. Ingatlah Bapak Ibu, siapa kita? Kita adalah ciptaan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita berkata kita adalah manusia baru. Kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Karena itu, kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama dan menjalani hidup yang baru. Jangan lagi ada di antara kita yang hanya peduli pada hal-hal lahiriah saja dalam hidup ini.
Seperti contohnya, hidup hanya untuk mengejar penghasilan yang tinggi. Hidup hanya untuk mengejar jabatan yang tinggi. Hidup cita-citanya hanya ingin punya uang banyak. Hidup hanya ingin pendidikan terbaik. Hidup hanya ingin dibilang cantik, dibilang ganteng. Hidup hanya untuk terkenal, punya follower banyak dan sebagainya. Apakah hal itu salah? Semua itu baik kalau kita miliki dengan cara yang benar. Dan tidak dosa jika kita memilikinya. Tidak salah kalau kita dikenal banyak orang. Tidak salah kalau pendidikan kita tinggi. Tidak salah kalau kita punya jabatan yang tinggi, gaji tinggi, dan juga karir yang baik. Tidak salah. Tapi yang harus kita semua perhatikan adalah itu semua bukanlah yang terutama di dalam hidup. Dan itu semua jangan sampai menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Kita harus mengejar hal-hal yang lebih tinggi dari semua itu. Apa hal yang lebih tinggi? Hal yang lebih tinggi yang harus kita semua kejar adalah hidup untuk memperkenankan hati Tuhan. Jangan sampai yang baik dari kita cuma tampak luarnya saja, Bapak Ibu, namun di dalam kita hancur. Jangan sampai terjadi demikian. Apa sih artinya orang memuji gaya pakaian kita yang keren? Apa sih gunanya orang mengagumi kita karena penampilan kita? Apa sih gunanya orang memuji kita karena jabatan kita, karena pekerjaan kita? Apa sih gunanya kita terkenal, punya banyak pengikut, tapi Tuhan tidak berkenan akan hidup kita? Apa gunanya? Look outside-nya bagus, citra di depan publiknya bagus, tapi di dalam karakternya, kepribadiannya, sikap hatinya, kehidupan rohaninya hancur, bobrok, karena masih hidup di dalam dosa. Apa artinya kehidupan yang seperti itu, Bapak Ibu? Itu adalah satu kehidupan yang

kita lakukan? Kita harus membereskan dulu apa yang di dalam diri kita. Jangan cuma fokus membereskan apa yang di luar dan membiarkan yang di dalam. Kalau kita hidup hanya untuk mencari perkenanan manusia, pujian dari orang lain, lama-lama kita pasti capek. Harus pakai topeng ini, topeng itu, agar selalu tampil prima di depan orang lain. Karena itu, hari ini saya mengajak kita, mari kita menunjukkan penampilan baru kita. Penampilan baru yang saya maksudkan bukan cuma rambut baru, sepatu baru,

yang terjadi dari dalam keluar. Itulah yang harusnya terjadi di dalam hidup kita. Kita harus punya gaya hidup yang baru. Gaya hidup baru yang seperti apa? Gaya hidup baru yang merupakan buah dari pertobatan sejati di dalam Tuhan Yesus. Kalau dulu pendengar semua mungkin suka berbicara kasar, suka bentak-bentak, suka marah-marah, disinggung sedikit tersinggung, anak istri tidak tahan kalau tidak diomel-omelin, kalau tidak marah rasanya hari itu tidak berakhir. Dulu kita seperti itu, ngomong kasar, bisa mengendalikan emosi. Mulai hari ini, mulai sekarang, mari kita menjadi pribadi yang baru. Mari sekarang kata-kata yang kita ucapkan, kata-kata yang baik. Tinggalkan kata-kata yang kasar, yang tidak membangun. Itu contoh sederhana. Atau contoh lain, kalau dulu kita suka telat, di kantor telat, di gereja telat, di kampus telat, di mana-mana telat, janji apapun selalu tidak bisa tepati padahal yang simple. Kita jadi orang yang tidak bisa dipercaya kalau dulu kita seperti itu. Mari kita berubah menjadi pribadi yang punya satu hal yang orang lain bisa percaya. Pegang kata-kata kita tepat waktu, tidak sembarang berbicara. Jadi orang yang punya integritas. Contoh lain, kalau dulu ketika orang lain menjahati kita, langsung kita hajar, kita balas kejahatan itu dengan kejahatan. Pokoknya kalau orang pukul kita, kita hancurkan dia, kita balas, luapkan emosi kita kepada dia. Yuk sekarang kita belajar untuk sabar, mengampuni, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau dulu mungkin di antara pendengar ada yang punya adik, punya kakak yang tidak akur, atau punya saudara, punya om, punya mertua, menantu, suami istri yang tidak akur. Sekarang mari kita belajar hidup di dalam damai dengan saudara, dengan mertua, dengan kakak, dengan adik, dengan teman. Kita hidup saling mengasihi. Kita berdamai dengan mereka. Kita temui mereka kalau perlu. Kita minta maaf. Kita mohon Tuhan yang memulihkan relasi. Sehingga ada damai di mana kita hadir. Kalau dulu kita malas sekali belajar. Mungkin ada di antara pendengar yang masih sekolah, ogah-ogahan di sekolah, malas-malasan sehingga nilainya jeblok. Setiap ada ujian selalu remedial. Yuk sekarang kita berubah, tunjukkan satu penampilan yang baru. Kita belajar dengan sungguh-sungguh sampai nilai kita baik, sehingga apa? Sehingga orang tuh melihat hidup kita. Kita menjadi teladan di sekolah sehingga orang itu melihat. Dan ketika orang bertanya, kenapa kamu bisa berubah? Katakan kepada mereka, aku berubah karena Kristus yang mengubah hidupku. Di situ kita bisa jadi saksi. Kalau dulu kita masih terikat dengan dosa-dosa, apapun dosanya, yuk saya mengajak kita semua untuk meninggalkan dosa-dosa itu dan menjalani kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Jadilah ciptaan baru yang punya gaya hidup yang juga baru. Gaya hidup yang baru, penampilan yang baru yang saya maksudkan di dalam bagian ini adalah gaya hidup yang diperbaharui di dalam Kristus. Dan ketika hidup kita diperbaharui di dalam Kristus, kita akan menghasilkan buah, buah-buah yang baik, yang memuliakan Allah. Berusahalah mencari perkenanan Tuhan selama kita hidup di dunia, maka hidup kita tidak akan sia-sia. Sekali lagi saya tegaskan, bagaimana caranya agar hidup kita tidak sia-sia? Caranya adalah mari berusaha mencari perkenanan Tuhan selama kita hidup.

hidup kita tidak akan sia-sia. Jangan hanya peduli dengan apa yang look outside us, apa yang orang lain lihat dengan mata mereka, tapi perhatikan baik-baik apa yang look inside, apa yang ada di dalam hati kita. Sudahkah Kristus hadir di dalam diri kita? Sudahkah kita percaya dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau kita mau diubah, kalau kita mau ditransformasi dengan transformasi yang sejati, tidak ada cara lain selain dengan apa? Selain dengan percaya kepada Kristus. Sebab ketika kita percaya kepada Kristus dan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, di dalam diri kita, maka Allah sendiri yang akan mengubahkan kita menjadi manusia baru yang dimampukan untuk hidup memperkenankan hati Tuhan. Mungkin di antara para pendengar ada yang belum percaya kepada Kristus, dan saya mengajak juga bagi para pendengar yang belum percaya, yang selama ini menggumuli tentang iman dan belum mengambil keputusan untuk percaya kepada siapa. Saya ingin tegaskan kepada para pendengar, Kristus adalah satu-satunya jalan dan keselamatan dan hidup. Percayalah kepada Dia, maka kita akan memperoleh keselamatan. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau yang menolong kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Bila kami semua bolehlah menjadi orang-orang yang diperbaharui oleh Roh Kudus, sehingga kami bukan hanya menampilkan kehidupan yang hanya bagus di luar, tapi kami rindu dengan pertolongan Tuhan, hati kami diubahkan. Kami boleh menjadi manusia yang baru. Hidup kami boleh diperbaharui oleh Kristus. Dan apa yang terpancar di luar, yang kami lakukan, yang kami katakan, yang kami pikirkan, yang kami lakukan, semua itu adalah buah dari perubahan sejati yang Allah kerjakan di dalam diri kami. Itulah kerinduan setiap kami, Bapa. Tolong kami, ajar kami untuk senantiasa berserah dan percaya kepada-Mu. Dan jikalau di antara para pendengar hari ini, Bapa, ada yang punya kerinduan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kiranya Tuhan yang menolong hadir di dalam diri mereka. Biarlah mereka bolehlah sungguh mengenal kebenaran yang sejati. Dan hamba berdoa buat setiap mereka yang mengambil komitmen untuk percaya kepada Kristus. Hari ini, ketika mereka mendengarkan siaran ini, biarlah Roh Kudus bekerja. Dan biarlah Roh Kudus melawat mereka dimanapun mereka berada. Agar mereka boleh diubahkan. Agar mereka boleh dilahirkan kembali. Dan mereka boleh menjalani satu kehidupan yang diubahkan di dalam Tuhan Yesus. Inilah doa kami, Tuhan. Ini kerinduan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.

0: hidup dapat mengirimkan SMS ke nomor 0812-224-77567, atau pendengar bisa email ke alamat email berikut: renungansuaraindah@yahoo.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
1: Saya Pendeta Erik Susanto
0: mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。
2: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program On Air Medical, sebuah bincang-bincang mengenai berbagai topik kesehatan bersama seorang dokter.
3: Kalau tambalan itu tuh ya lubangnya aja yang ditutup. Tapi kalau misalnya veneer itu dilapis lagi.
4: Duduk di kantor untuk waktu yang lama sekali tanpa exercise berdiri juga itu yang mendukung menjadi penyebab ambeien itu sendiri.
5: Stres ini kan tidak bisa dihindari ya. Tadi saya katakan itu bagian dari proses alamiah dan natural setiap makhluk hidup sebetulnya mungkin saya katakan. Jadi yang mengalami stres itu bukan hanya manusia tapi termasuk hewan dan termasuk tumbuhan.
6: Penyebab daripada radang panggul itu sendiri adalah infeksi yang bisa dari bakteri atau kuman, bisa juga dari virus, bisa juga dari jamur.
7: Untuk mencegah penyakit campak ini adalah imunisasi campak plus rubella.
8: Fibroid bukan kanker, fibroid adalah tumor

0: atau benjolan jinak. Kalau kanker itu beda lagi, cuma memang sering memberikan gangguan terhadap pasien.
1: Anda bisa mengirimkan pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas melalui WhatsApp di nomor 0812-921-11921 atau direct message ke Instagram @suaraindah92.1. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar pendengar hari ini? Mudah-mudahan pendengar semua yang sedang mendengarkan radio Suara Indah dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik ya. Hari ini seperti biasa di hari Sabtu pagi ada Grace yang akan menemani pendengar dalam program On Air Medical. Sebuah program yang akan membahas satu buah topik kesehatan bersama dengan seorang dokter. Nah, hari ini di studio Radio Suara Indah sudah hadir Dr. Sita Christine, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik, subspesialis genitalia eksternal konsultan. Selamat pagi Dr. Sita.
1: Pagi.
0: Bagaimana kabarnya dokter hari ini?
1: Luar biasa.
0: Iya. Terima kasih dokter ya sudah meluangkan waktunya untuk bisa jadi narasumber kita, dan mudah-mudahan nanti yang disampaikan sama Dr. Sita juga bisa bermanfaat buat para pendengar ya. Ya, Dr. Sita ini praktek di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung, kemudian di Rumah Sakit Santo Borromeus dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Limi Jati. Jadi kalau misalnya nanti pendengar mau konsul, bisa ke tiga rumah sakit tersebut ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bibir sumbing. Kalau misalnya pendengar punya pertanyaan terkait dengan topik yang dibahas hari ini yaitu bibir sumbing, pendengar bisa WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga melalui DM ke Instagram @suaraindah92.1. Oke, langsung aja kalau gitu kita akan mulai ya. Boleh tolong dijelaskan terlebih dahulu Dokter Sita, sebenarnya bibir sumbing itu seperti apa sih?
1: Oke, jadi istilah atau sebutan bibir sumbing itu adalah untuk diagnosis penyakit ya sebenarnya. Jadi dia adalah suatu kondisi cacat bawaan lahir yang sering ditemui di anak-anak atau bayi baru lahir. Sebenarnya akan dinotis pertama kali itu ketika baru lahir, sebenarnya sih begitu. Tapi memang bibir sumbing ini sebenarnya apa ya, spektrum atau variasinya itu cukup luas. Jadi kadang-kadang orang mengira hanya bibirnya saja, padahal sebenarnya yang sumbing itu bisa dari bibirnya nyambung ke gusinya sampai nyambung ke langit-langitnya sampai ke anak lidahnya, jadi ada dua.
0: Oh,
1: begitu.
0: Oke. Iya memang benar. Karena aku pun juga berpikir ya cuman di bibir doang gitu. Ternyata bisa sampai ke langit-langit juga ya. Nah, apakah kasus bibir sumbing ini tuh banyak terjadi enggak sih di Indonesia?
1: Jadi kalau dari statistik sih, dari data itu di Indonesia dari 1000 kelahiran biasanya ada satu anak yang bibir sumbing. Gitu. Tapi ya ya itu jadi tergantung ya. Semakin banyak lahiran ya jadinya semakin banyak.
0: Oke. Kalau bibir sumbing ini memang terjadi atau ketahuannya gitu. Itu sejak kapan? Apakah selalu dari usia bayi atau terjadi juga di usia dewasa? Bayinya mungkin masih normal terus tiba-tiba di usia dewasa jadi sumbing atau seperti apa?
1: Oh enggak, jadi dia karena cacat bawaan lahir.
0: Okay.
1: Biasanya diketahuinya pada saat bayi itu lahir gitu. Biasanya kayak dari bidannya atau dokter anaknya, dokter objinnya yang melihat gitu ketika anak itu diperiksa pertama kali. Oe ya, si bibirnya itu bentuknya udah ada kelainan gitu.
0: Okay.
1: Jadi seperti ada apa ya, ketidaksempurnaan lah. Jadi bibir kiri dan bibir kanannya itu tidak menyatu, jadi ada celahnya. Gitu.
0: Penyebabnya apa sih dok, bisa sampai bayi lahir kemudian bibirnya seperti itu?
1: Jadi penyebabnya sebenarnya dari penelitian juga cukup banyak ya. Tapi yang paling sering itu adalah genetik atau riwayat keluarga.
0: Okay.
1: Jadi kadang kalau pasiennya ditemukan dengan kondisi sumbing, kita suka nanya ke keluarganya, ada nggak yang gini juga gitu. Nah biasanya jawabannya, oh iya, tapi seringkali bukan ayah atau ibu kandungnya langsung, tapi biasanya omnya gitu. Jadi yang lain dari saudara-saudara dari ayah ibu kandungnya.
0: Okay.
1: Terus penyebab yang lain juga bisa sih, kalau misalkan dari waktu kandungannya ibunya kekurangan asam folat, terus ibunya misalnya merokok atau kena asap rokok, atau ibunya makan obat-obatan tertentu seperti obat kejang sama obat yang mengandung vitamin A yang tinggi, obat jerawat tuh sekarang yang lagi terkenal tretinoin. Nah yang kayak gitu juga bisa meningkatkan resiko.
0: Tapi kalau misalnya obat kejang, misalnya memang ibunya memang punya riwayat penyakit yang menyebabkan kejang gitu, gimana dong?
1: Biasanya obatnya jadi diganti. Kalau misalkan rutin kontrol ke dokter neurologinya akan disesuaikan gitu. Karena udah tahu obat jenis ini pasti kemungkinan besar anaknya bisa jadi sumbing, jadi lebih baik dicegah dari awal gitu.
0: Oke. Terus asap rokok ya. Wah, itu mana sekarang juga sulit ya untuk dihindari ya. Ya ini juga mungkin jadi satu pengingat juga buat para pendengar dan kita semua ya, karena ya asap rokok, ya namanya rokok juga gak ada satu hal pun positif dari rokok gitu. Oke, terus berikutnya, apakah bibir sumbing ini nggak bisa terdeteksi ketika kehamilan, kan di USG itu dok ya? Apakah dari situ udah kelihatan nih, oh ini bentuk bibirnya agak aneh, atau pas OE, pas keluar baru ketahuan?
1: Sebenarnya bisa, cuman memang dengan teknologi yang baru ya, yang kini gitu, yang 3D atau 4D. Yang kalau zaman dulu sih, kalau di textbook-textbook sih dibilangnya kan ketahuannya pas lahir. Cuman kalau textbooknya diupdate nih sekarang, jadi ya memang karena udah ada teknologi tersebut, bisa difoto kan wajah bayinya dari bahkan masih di dalam kandungan. Tapi ya udah, cuman ketahuan aja hanya untuk persiapan sih sebenarnya. Jadi kalau di alur penata laksanaan lah ya istilahnya. Kalau udah ketahuan dari sebelum lahir, keluarganya udah diedukasi dari awal. Kira-kira nanti timeline-nya seperti apa gitu ke depannya.
0: Iya, nggak bisa diapa-apain juga ketika pas lagi di kandungan ya?
1: Iya, belum bisa sih. Nanti teknologinya akan ada yang bisa dioperasi dari dalam kandungan, cuman belum ya.
0: Kembang
1: sampai ke sana.
0: Oke. Bisa dicegah nggak sih ketika lagi kehamilan ini, gimana caranya supaya ketika lahir bayinya nggak sumbing gitu bibirnya?
1: Ya sebenarnya kalau tidak ada saudara yang sumbing, yang dicegah tadi mungkin ya, jadi yang dihindari asap rokoknya gitu. Terus obat-obatan itu dicari tahu nih sekarang obat rutinnya apa, apakah itu memang harus diganti begitu saat positif hamil gitu kan. Terus tapi kalau memang udah ada keturunan ya memang udah harus istilahnya bersiap gitu.
0: Oke. Berarti ketika lahir terus ternyata bibirnya sumbing harus dioperasi.
1: Ya harus dioperasi karena dia nggak bisa sembuh kayak dikasih salep gitu
0: nggak? Iya nggak bisa ya.
1: Iya.
0: Oke. Oh penasaran dulu dok, kalau misalnya untuk kelahirannya sendiri ada pengaruh nggak sih ketika sumbing? Oh berarti harus di sesar atau tetap bisa normal atau seperti apa?
1: Enggak sih, nggak ada hubungannya.
0: Nggak ada hubungannya.
1: Nggak ada hubungannya.
0: Oke. Nah kalau misalnya nggak mau dioperasi ketika udah lahir bibirnya sumbing, udah jangan dioperasi. Mungkin terkait biaya misalnya atau ya udah pokoknya jangan dioperasi, udah nggak apa-apa gitu. Itu ada efeknya nggak sih nanti ke depannya?
1: Sebenarnya banyak ya, ada kasus yang apalagi terutama di pedalaman-pedalaman yang kayak gitu ya. Jadi itu sebenarnya untuk apa ya, kalau istilahnya tuh mengancam nyawa sih sebenarnya tidak. Jadi nggak apa-apa nggak dioperasi sampai dewasa pun. Tapi si kelainannya itu, si sumbing bibirnya, celah bibir itu kelihatan terus kalau ngobrol orang. Kalau ngobrol ya ada gitu sih celahnya, dan itu noticeable dan biasanya jadi ngobrolnya jadi terganggu lah. Mungkin istilahnya begitu ya. Terus kalau yang celahnya sampai ke gusi, sampai ke langit-langit belakang, kan mengganggu makan tuh. Jadi biasanya makanannya bisa keluar-keluar dari hidung gitu. Jadi ya kalau nggak dioperasi ya sebenarnya nggak apa-apa, dan manusia itu sebenarnya bisa beradaptasi. Ada yang bahkan terakhir saya baca dari, saya lihat di Instagramnya Smile Train Internasional gitu ya, ada yang dioperasinya umur nenek-nenek 70 tahunan gitu. Karena ya gak apa-apa, dia selama ini tidak merasa itu bermasalah. Masih bisa makan, masih bisa pergi, masih bisa kerja, berkebun dan lain-lain. Gitu.
0: Oke. Memang kapan waktu terbaik untuk menjalani operasi sumbing? Boleh gak sih begitu lahir terus langsung, ya udah langsung dioperasi aja, kita langsung dibenerin?
1: Oke, jadi karena ini tidak mengancam nyawa, sebenarnya lebih baik dipersiapkan terlebih dahulu.
0: Oke.
1: Karena operasinya tetap harus dibius total. Nah, jadi pembiusannya ini sih yang lumayan beresiko gitu ya. Jadi, dan juga nanti hasil operasinya kan lebih baik kalau memang bentuk anatominya udah lebih besar. Gitu. Jadi biasanya kita punya rules atau peraturan ya, rules of 10. Nah, jadi rules of 10 yang pertama itu usianya 10 minggu, 10 weeks dari kelahiran. Terus hemoglobinnya itu 10. Kalau dicek darah, sama beratnya itu 10 pounds atau 4,6 kilo. Jadi bukan 5 kilo. 4,6 sekian-sekian. Jadi sebenarnya 4,8 itu masih boleh. Gitu harapannya dengan yang hemoglobinnya bagus, berarti oksigenasi ke kulitnya nanti bagus ya, hasil jahitannya gak akan jebol gitu. Beratnya juga, berarti nutrisinya udah bagus, dia makannya udah bisa. Begitu. Jadi waktu yang terbaik itu sih kalau misalkan kondisi anaknya memang baik. Tapi itu kan untuk bibir ya. Nah kalau misalkan gusinya sama langit-langitnya gimana? Nah kalau kita sesuai. Jadi kalau misalkan langit-langit itu kan fungsinya untuk bicara. Jadi untuk kita membuat suara ya, fonasi K, G, ang, ang itu anak-anak kan belajar di usia kurang lebih 1 tahun ya, untuk udah mulai babbling. Nah sebaiknya operasinya sebelumnya. Jadi seringkali kita menjadwalkannya itu di usia 9-12 bulan. Nah kalau gusi itu lebih tidak apa ya, lebih tidak emergency gitu. Kan kalau ngobrol emergency ya, nanti tetangganya melihat, jadi umurnya harus secepat mungkin kalau bibir. Kalau langit-langit sebelum dia ngomong. Tapi kalau gusi itu nanti biasanya kita setelah usia SD. Jadi setelah giginya dikawat, baru nanti ada penambalan gusi. Gitu. Jadi memang ada beberapa tahapan.
0: Harus sampai dikawat juga gitu.
1: Sebaiknya dikawat supaya karena giginya yang sumbing itu kan dia celah ya. Jadi dia tumbuhnya enggak akan seperti lengkung gigi kita nih. Kalau gigi kita kan lengkungnya bagus. Ada lengkung atas sama lengkung rahang atas sama lengkung rahang bawah. Nah, nanti lengkung rahang atasnya itu jadi kayak segitiga. Jadi tidak melengkung. Gitu. Karena dia celah terus tumbuhnya, pertumbuhan tulangnya jadi gak sesuai dengan seharusnya. Gitu, nah nanti gak bisa ditambal malah kalau segitiga terus gak ada celahnya. Jadi kalau dikawat, si celahnya jadi dibuka lagi lalu diisikan nanti sama tulang, bone graft istilahnya.
0: Wow. Gitu. Lumayan panjang juga ya.
1: Iya, perjalanannya.
0: Iya. Nah ini untuk operasi bibir sumbing ini termasuk operasi besar gak sih, dok?
1: Kalau yang bibirnya sih enggak ya, karena durasinya biasanya kurang lebih 1 jam gitu. Dan kami sering melakukan, ya kami dari Bedah Plastik ya, sering melakukan apa bakti sosial. Jadi operasi dalam 1 hari itu mungkin bisa puluhan gitu. Jadi memang di satu kamar operasi langsung buka beberapa meja, operatornya banyak gitu ya. Jadi kan kalau memang operasi besar kan tidak mungkin ya seperti itu ya. Jadi bisa di masal gitu. Jadi seharusnya sih memang tidak bisa dibilang di operasi besar sih.
0: Oke. Nah, persiapannya dok, mungkin boleh diceritain gak persiapan dari operasi bibir sumbing ini seperti apa?
1: Nah, kalau mengingat rule of 10 yang tadi ya, jadi anaknya harus kita apa ya, bukan anaknya sih salah, ibunya, keluarganya yang diedukasi sejak lahir. Nah, kan kita udah ngasih tahu dari awal gitu, Bu, nanti anak ini akan kita operasi di usia 10 minggu ya. Nah, tolong di dari sekarang sampai 10 minggu itu cara ngasih minum ASI-nya seperti apa gitu. Karena dia ada celah ke langit-langit, biasanya masuk ke hidung, jadi duduknya harus lebih tegak. Gitu. Karena nanti kalau misalkan dia keluar-keluar terus dari hidung, anaknya biasanya rewel, terus kadang infeksi telinga. Pokoknya jadi makin ribet dan berat badan yang naik-naik, akhirnya enggak dioperasi-operasi gitu. Karena tujuannya yang si rule of 10 tadi kan. Terus kalau anaknya malnutrisi, hemoglobinnya juga akan sampai 10 gitu. Jadi yang pertama itu sih dari lahir. Bahkan tadi kalau dia udah USG 3D, udah di edukasinya sejak itu gitu, sejak si USG-nya gitu. Terus nanti sebelumnya mungkin oh iya udah nih beratnya udah 4,8 kilo, umurnya udah 11 minggu misalnya. Cek darah, terus ronsen dada seperti operasi pada umumnya. Gitu paling.
0: Oke. Terus

0: Oke. Okay. After operasi itu perawatannya seperti apa, Dok?
1: Nah, karena jahitannya ini bibir ya, bibir sumbing aja ya. Kalau bibir kan jahitannya sebenarnya seperti jahitan biasa tuh, kayak luka robek jadinya. Rawat lukanya seperti jahit yang biasa gitu. Jadi boleh apa, kena air, terus dikasih salep mata. Yang penting dijaga kebersihannya, jangan sampai kalau dia pilek, kan itu dekat sekali ya.
0: Betul.
1: Lokasinya sama lubang hidung. Seringkali anaknya itu pilek, ingusnya menutupi jahitannya, keluarganya takut, nah infeksi biasanya dari situ. Komplikasinya dari sana. Makanya perawatannya memang harus berani ngebersihin, rutin dibilas pakai air matang, terus dikasih, kalau memang mau ada, boleh dioles betadine pakai cotton bud, terus dikasih salep mata juga boleh gitu. Terus nanti hari ke-7 cabut jahitan gitu. Setelah cabut jahitan nanti kita lihat lagi nih apa, garis lukanya gimana. Kalau memang udah kering total, berarti bisa dilanjutin dengan perawatan pencegahan scar ya, pencegahan bekas luka. Gitu.
0: Terus bisa sembuh sempurna sekali operasi atau harus melakukan operasi berkali-kali?
1: Nah, ini yang tadi ya. Jadi kayak memang harus kita bedain. Kalau tergantung dari kelainan si anak tersebut gitu. Jadi kalau memang dari lahir dia yang celahnya ada bibirnya, ada gusinya, dan ada langit-langitnya, dia memang harus 3 kali operasi gitu. Tapi dengan timing yang berbeda-beda gitu kan. Bahkan nanti 4 kali ya kalau di total. Jadi bibirnya usia 3 bulan, terus 3 bulan atau 10 minggu tadi, terus langit-langit usia 9-12 bulan, terus ngebenerin gusinya dulu yang usia SD ya, kurang lebih mungkin 9 tahun kurang lebih, terus baru yang terakhir tuh hidungnya. Nah, karena kalau diperhatiin di foto-foto ya, hidungnya itu penyot sebelah gitu kadang-kadang. Nah, jadi pas nanti udah usia puber 17 tahunan itu bisa operasi rinoplasti. Jadi seperti memancungkan hidung, operasi estetik ya. Tapi memang untuk membenarkan simetrisnya gitu. Lubang hidungnya kadang suka beda kiri kanan. Begitu. Nah, itu memang tahapannya ya. Jadi tergantung. Tapi bisa aja nih, ada enggak sih anak yang lahir hanya bibirnya saja, yang sumbing gusinya normal, ada. Artinya dia cuma sekali operasi. Gitu. Ada enggak yang langit-langitnya saja yang celah? Ada juga. Bahkan ada yang tidak sampai depan, jadi cuman anak lidahnya yang bercabang 2 gitu, ada juga. Gitu. Ya dia cuman sekali operasi juga gitu. Tapi kalau gusi jarang ya. Kadang-kadang gusi itu masuknya ke dalam kombinasi. Begitu. Tapi kalau misalkan memang nih, menyambung tadi yang aftercare operasi kan, bisa gak sih habis operasi yang cuman sekali itu jebol jahitannya? Bisa juga gitu. Jadi makanya kita harus apa ya, sangat mewanti-wanti, daripada dioperasi lagi mendingan harus bersih ya setelahnya gitu. Terus saya juga sebagai operatornya harus belajar dengan benar gitu ya, karena teknik operasi juga sangat berpengaruh. Kalau misalkan jahitannya terlalu kenceng atau apa ya, sama gitu, bisa terjadi komplikasi yang tidak diinginkan. Kalau memang udah komplikasi kan berarti dia jebol ya, jebol tuh kebuka lagi ya, berarti memang harus operasi lagi, revisi gitu.
0: Okay. Dok, kan berarti udah lumayan banyak ya menangani kasus bibir sumbing ini. Boleh gak dok di-sharingin pengalaman dokter ketika menangani pasien bibir sumbing yang paling berkesan buat dokter?
1: Okay. Yang paling berkesan waktu saya masih pendidikan sih, waktu masih residen di Hasan Sadikin. Jadi ada perempuan usia sekitar 21 atau 22 tahun ya. Jadi dia itu sudah dioperasi bibirnya, sudah dioperasi langit-langitnya. Dia datang karena si operasi bibirnya yang pertama itu kurang bagus. Jadi si celahnya udah nutup, tapi bibirnya itu belum simetris. Jadi kayak masih menyon dan masih seperti sumbing yang incomplete lah kalau dari jauh tuh. Nah, lalu saya mengasistenin ya, membantu operasinya senior saya, Dr. Ali Sunduro tuh. Itu konsultannya kraniofasial soalnya. Terus kita, karena dia udah dewasa tadi ya, jadi kita lakukan revisi ya, istilahnya revisi labioplasti untuk membenarkan lagi bibirnya, direvisi plus rinoplasti. Nah, hasilnya tuh bagus banget, cantik banget anak ini. Jadi seperti Shirin Sungkar, sampai diomongin sama perawat poli. Wah, cantik banget. Terus dia anaknya memang dandan yang datang pakai eyelash extension gitulah dari awal. Nah, terus apa namanya, kayak lama kan, terus dia kontrol cabut jahitan, terus kontrol lagi untuk bekas lukanya. Dia cerita, "Dok, makasih ya udah dibantu operasi ini. Saya di tempat kerja saya sampai dipromosi." Gitu, kayak saya happy banget, kayak semua teman-teman saya muji, saya jadi cantik, bos saya sampai ngasih saya promosi kerjaan gitu. Jadi

0: maksud saya ya sebenarnya apa ya, operasinya tidak lama gitu ya. Kayak sebentar banget dalam hidup kami mah, operator itu kayak cuman sejam dua jam dalam hidup, tapi bisa mengubah masa depannya pasien gitu. Jadi
1: wow,
0: happy banget.
1: Wow. Nah dok, penasaran juga, bagaimana cara masyarakat bisa membantu atau mendukung pasien dengan bibir sumbing? Yang mana kan kalau misalnya kita lihat sekarang ya, dengan banyaknya kasus-kasus pembulian yang terjadi gitu, kan ini bibir sumbing ini bisa jadi salah satu hal yang apa ya, jadi untuk bahan bulian gitu, apalagi untuk anak-anak sekolah gitu mungkin ya gitu, anak-anak yang mungkin belum ngerti gitu, kalau di bayangan aku ya kayak belum ngerti, ih bibirnya kok beda gitu. Nah gimana peran masyarakat atau cara masyarakat untuk membantu dan mendukung pasien dengan bibir sumbing ini?
0: Ya sebenarnya dari kitanya sendiri ya, yang memang harus bisa menerima keragaman ya. Saya ingat banget ucapan guru saya dulu, sebenarnya semua orang itu cacat, ada cacatnya, cuman ada yang kelihatan dan ada yang enggak. Nah kalau bibir sumbing ini kebetulan cacatnya kelihatan. Tapi ada juga orang-orang yang cacatnya tapi enggak kelihatan. Nah kenapa sih harus dijudge yang kelihatan dibandingkan dengan yang enggak kelihatan gitu. Jadi ya saya sih memang harapannya cukup besar ya, apalagi kalau saya perhatikan dari gen alpha tuh udah makin berkurang pembulian itu sih. Karena mereka makin embrace difference gitu, mereka makin tahu variasi. Jadi saya pernah ada pasien juga yang apa, tai lalatnya besar di pipi, itu orang tuanya yang takut ya, orang tuanya kayaknya milenial atau gen X yang khawatir, dok ini ntar anak saya dibully dan lain-lain karena beda gitu. Tapi sebenarnya si anaknya itu sendiri, saya tanya tuh di SD gimana, kamu suka ditanya nggak sama teman-teman kamu? Enggak, biasa aja gitu. Jadi saya harapannya besar ya untuk itu gitu ya, mendukung apa ya, ya sebenarnya itu nggak masalah ya, itu sebenarnya tinggal dioperasi gitu. Jadi kalau misalkan memang ada sekiranya misalnya orang yang tetangganya misalnya ih lahirnya sumbing gitu kan, lebih baik dibantu ya kan, dikasih tahu ini operasinya gratis kok gitu, tinggal diarahin aja ke social workernya, nanti dijadwalkan untuk operasi, tinggal bawa KTP aja, tinggal WhatsApp petugas kami, cuman gitu aja kok sebenarnya. Jadi kayak nggak perlu diperpanjang, nggak perlu dicari tahu itu mamahnya salah apa, pasti waktu hamil mecahin gelas,
1: atau mancing gitu kan ya dulu,
0: jadi kekoet bibirnya gitu. Ya itu tapi memang ya mungkin tugas kita ya satu sama lain saling mengingatkan gitu. Barangkali ada yang belum mendengar juga harus dikasih tahu kalau itu bukan salah siapa-siapa. Begitu.
1: Okay. Sebelum kita melanjutkan obrolan kita tentang bibir sumbing ini, kita akan break dulu sebentar dan diingetin lagi buat pendengar mungkin yang punya pertanyaan, pendengar bisa WhatsApp ya ke nomor 0812 921 11921, atau bisa juga lewat DM ke Instagram @suarindah92.1. Kita akan break dulu sebentar, kita mau dengarkan terlebih dahulu beberapa buah instrumen berikut ini.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Masih bersama dengan Grace dan juga Dr. Sita Christine. Hari ini kita membahas tentang bibir sumbing. Oke, Dr. Sita, kalau tadi kan bahas tentang bibirnya ya, yang sumbing ya. Tadi kan dokter juga sempat mention kalau ada langit-langitnya yang bisa juga gitu. Nah, kalau untuk operasinya sendiri, kalau untuk yang sumbingnya tuh langit-langitnya seperti apa?
1: Nah, jadi kalau langit-langit yang sumbing, artinya dia ada celah ya, ada kekosongan gitu, ada bolongan di tengah-tengah langit-langitnya. Jadi istilahnya rongga mulut kita itu berhubungan langsung sama rongga hidung.
0: Oke.
1: Gitu, dan itulah si celah itulah yang harus kita tutup ya, supaya kamarnya terpisah gitu kan. Jadi ada rongga mulut sama ada rongga hidung yang terpisah seperti yang kita, yang normal kita punya ini. Jadi itu dilakukan penjahitan sih ya, pemindahan dari jaringan yang ada di langit-langit yang ada tuh, dari kiri dan dari kanannya, terus dibebaskan dan dijahit di tengah gitu, sehingga bisa menutup gitu. Jadi ya, tapi habis itu setelahnya nggak diperban karena kan di dalam mulut ya. Gitu.
0: Oke, mungkin gambarannya kayak ini kali ya, kayak kalau kita operasi gigi gitu nggak?
1: Ya, jadi jahitannya jadi kayak gitu. Jadi jahitannya juga yang tidak dicabut gitu.
0: Oh.
1: Benar, kayak jahit gigi kan? Oh, ada kalau cabut jahit gigi ada yang dicabut.
0: Ada
1: sih.
0: Yang dicabut ya. Iya. Kalau gitu. Ini nggak dicabut.
1: Enggak. Jadi nanti kalau udah sembuh rontok sendiri biasanya.
0: Oh. Dok, penasaran kan, berarti kalau misalnya sumbingnya di bagian langit-langit, berarti kan ada celah, ada lubang gitu ya. Di atas.
1: Iya.
0: Berarti kan langsung nyambung ke hidung.
1: Iya. Betul.
0: Wah. Jadi kalau pilek gimana, Dok?
1: Iya, kalau pilek kalau pilek sama sih seperti kita ya. Kadang kan ingus juga ada yang jadi dahak kan.
0: Oh iya.
1: Tapi kalau kita kan hanya dari belakang saja ya. Kadang kita serot narik ke belakang terus dibuang, dilepeh sebagai dahak.
0: Iya.
1: Tapi kalau pada sumbing langit-langit itu langsung kayak ada hubungannya. Tapi sebenarnya kalau yang kayak gitu kan lebih normal ya, lebih biasa gitu. Yang tidak normal itu kan makanan yang keluar dari hidung. Jadi dia makan nasi misalnya, atau makan minum susu, nah itu keluar dari hidung gitu.
0: Itu pasti sakit banget ya?
1: Mengganggu sih mungkin iya. Karena yang sakit itu kalau udah sampai ke area hidung yang deket mata ya.
0: Oh iya.
1: Tapi kan ini dia deket gitu, langsung ke lubang hidung keluar.
0: Iya. Kadang ya maksudnya kalau aku ngebayangin kayak kalau kita keselok aja gitu terus masuknya ke hidung kan
1: sakit
0: gitu.
1: Iya.
0: Oke. Terus penasaran juga dokter, bibir sumbing ini kalau misalnya mau operasi kan mungkin ada juga orang yang memikirkan faktor ekonominya gitu. Mahal nggak ya gitu. Ini operasinya ditanggung oleh BPJS atau seperti apa, Dok?
1: Oke, jadi sebenarnya kalau cover sih di cover ya sama BPJS. Tapi untuk akhir-akhir ini jadi kayak makin sulit untuk diklaim. Itu kayak ada beberapa rumah sakit yang mulai kesulitan untuk mengklaimkan tindakan bibir sumbing ke BPJS karena disangkanya estetik. Gitu. Nah, tapi sebenarnya udah dari dahulu ya, udah kayaknya udah belasan atau puluhan tahun, itu ada yayasan yang namanya Smile Train Internasional. Nah, yayasan ini punya kerjasama sama beberapa rumah sakit yang ada di seluruh dunia lah, dan di Indonesia juga gitu. Nah, disinilah di rumah sakit ini kita sering melakukan tindakan bibir sumbing secara gratis gitu, dan gratisnya itu betul-betul biaya perawatan sama sekali nggak keluar dana sama sekali aja pokoknya. Paling cuma transport ya.
0: Okay.
1: Yang untuk rumah sakitnya itu gitu.
0: Sisanya semua free
1: ya. Jadi kayak ada anak baru lahir, dia mau langsung daftar gitu, boleh. Nanti langsung dihitungin juga kan, 10 minggunya kapan, terus 3 bulannya kapan tuh udah dikasih tahu. Biasanya dari awal sama social worker kita gitu. Kayak, okay, dia lahirnya Januari, berarti kurang lebih Maret atau April ya, udah siap-siap mau dioperasi bibirnya. Terus nanti Oktober ya, operasi langit-langitnya. Jadi tolong siapin ya. Ya mohon maaf kalau memang harus ngumpulin dana dulu untuk ke Bandung gitu kan. Karena takutnya jauh gitu kan, rumahnya di pedalaman, terus gak punya transport, jadi harus ngumpulin dulu untuk itu gitu. Terus nanti untuk operasi yang berikutnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan sudah lebih agak besar, kayak butuh kawat gigi, nah itu sampai sekarang belum ada sih apa ya, yang kerjasamanya sama dokter kawat giginya gitu. Kayak kebanyakan masih pakai dana pribadi dulu.
0: Okay.
1: Baru yang selanjutnya, yang si tambal gusinya ditanggung lagi gitu. Cuman memang jadinya kayak harus berkali-kali, tapi ya gratis gitu. Gak ada maksimalnya, kayak seorang yang cuman gratis sekali gitu, enggak. Jadi seumur dia masih membutuhkan operasi, bahkan misalnya tadi tuh yang saya ceritain jebol misalnya, nah itu masih ditanggung lagi gitu. Jadi terlepas dari dia yang jorok, terlepas dari yang operasinya yang salah atau gimana, nggak ada yang nyalahin gitu kan. Tapi pas lagi operasi mau ngebenerin lagi bentuk bibirnya, masih bisa gratis juga. Gitu.
0: Dok, mumpung dokter lagi mention yang jebol ya, itu kenapa bisa sampai jebol tuh? Apakah karena mungkin ya, sebagai orang awam saya membayangkannya gitu, apakah ketika makan mungkin dia berlebihan makan buka mulutnya atau seperti apa atau gimana?
1: Enggak sih harusnya. Enggak, kalau jahitannya cukup kuat ya, jahitannya cukup, jumlah jahitannya cukup, kualitas jahitannya juga cukup, harusnya sih enggak akan gitu. Jadi jangan terlalu takut juga untuk megang jahitannya.
0: Iya, kadang-kadang pasti, karena kalau luka takut gitu.
1: Iya, kadang-kadang karena takut itu justru malah jadi jebol karena menumpuk, misalnya dia ada ingus, ada sisa makanan, keringat, terus debu mungkin ya, dia main mungkin anaknya macil gitu kan, main kotor-kotoran, terus tangannya megang apa, megang ke mulutnya misalnya. Jadi memang harus berani ya megang si jahitannya itu, dibersihin supaya benar-benar bebas kuman gitu.
0: Oke. Dok, ada gak sih di media sosial kayak contohnya Instagram gitu, kita bisa lihat contoh gitu kan, kalau bisa kayak sekarang kita ceritain kan cuman dari audio aja ya.
1: Nggak kebayang
0: gitu. Seperti apa. Katanya kayak Shireen Sungkar, tapi seperti apa sebelumnya gitu. Ada nggak sih Instagramnya yang bisa kita lihat?
1: Ada dong.
0: Apa
1: ini
0: tuh dok?
1: Ya, @clp.center.bandung. Okay. Centernya CENTER. Gitu. Tapi gak ada sih Simba yang tadi saya ceritain.
0: Oh, okay.
1: Karena itu bukan pasiennya Smile Train. Waktu itu pasiennya BPJS yang itu, kebetulan.
0: Okay.
1: Jadi di sini memang ada juga kontaknya ya, kontak WhatsApp yang bisa dipakai buat mendaftarkan gitu. Terus nanti juga bisa dikasih timingnya ya, diingetin gitu. Nomor WhatsAppnya sih ada di dalam Instagramnya tersebut ya.
0: Okay.
1: Barangkali kalau misalkan memang ada yang butuh atau tetangganya yang butuh, bisa langsung dibuka aja, terus bisa langsung daftar begitu. Di Instagram ini kita bisa lihat sih ya before after. Terus ada juga yang agak jangka panjang lah, lumayan, walaupun gak besar-besar banget. Dari kan dia operasi misalnya 3 bulan, ini fotonya kurang lebih biasanya sekitar 1 tahun gitu. Barangkali ada yang penasaran pengen lihat gedenya gimana sih gitu kan ya, gitu.
0: Okay.
1: Bisa dilihat di sini.
0: Jadi bisa ke Instagram tersebut ya. Boleh sekali lagi disebutin dokter?
1: @clp titik center titik Bandung.
0: Oke. Jadi bisa langsung ke Instagram tersebut ya pendengar ya. Oke, terakhir mungkin dokter ada pesan-pesan ataupun harapan yang mau disampaikan kepada para pendengar Radio Suara Indah.
1: Harapan untuk pelayanan bibir sumbing ya.
0: Iya.
1: Ya yang tadi mungkin ya diulang ya, kalau ketemu segera dibantu gitu ya. Dikasih harapan bahwa ini tuh bisa kok dioperasi gitu. Jadi jangan berkecil hati, jangan menyalahkan diri sendiri dulu, menyalahkan orang-orang yang terlibat. Terus diarahkan untuk bisa operasi gitu. Terus dengan timing yang tepat juga. Oh ya, saya juga ini ya, tadi mungkin belum kebahas. Jadi kalau yang langit-langit terus terlambat dioperasinya atau tidak pernah dioperasi bahkan sampai dia besar karena gak kelihatan, biasanya ngomongnya jadi sengau, nasal voice.
0: Okay.
1: Jadi kurang jelas gitu kalau dia ngomong kayak ngeng gitu ya. Ngomong ngnya tuh enggak bagus. Nah, itu yang sering dibully malah sebenarnya gitu. Kayak cara ngomong ya, apalagi kalau udah SMP atau SMA tuh lebih berat ya untuk kok suaranya gitu kalau ngomong enggak jelas. Nah, itu mungkin lebih dibully malah. Jadi ya malah justru mungkin kenapa ya dia bisa kayak gitu? Coba cek langit-langitnya, jangan-jangan sumbing.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Terima kasih sekali lagi dokter Sita.
1: Terima kasih juga sudah diberikan kesempatan.
0: Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat dan jadi berkat buat para pendengar ya. Dan kalau misalnya pendengar mau konsultasi dengan dokter Sita, pendengar bisa ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung, Rumah Sakit Santo Borromeus, atau Rumah Sakit Ibu dan Anak Limijati. Jadi bisa ke 3 rumah sakit tersebut kalau misalnya pendengar mau konsultasi dengan dokter Sita Kristin ya. Ya, sama satu lagi mau diingetin lagi buat pendengar, jangan lupa juga buat mampir ke Instagram ya, yang tadi sempat di-mention sama dokter Sita. Jangan lupa juga di-follow ya. Ada di @clp.center.bandung. Sekali lagi @clp.center.bandung. Ya, bisa dilihat di situ ada contohnya mungkin ya. Contoh-contoh dari operasian bibir sumbing seperti apa, before dan afternya ya. Dan di situ ada kontak personnya juga yang bisa pendengar hubungi kalau pendengar memang membutuhkan ya. Oke, sekarang sudah waktunya untuk Grace pamit dari ruangan dengar Anda. Jangan lupa juga buat mampir ke podcast On Air Medical yang tersedia di Spotify dan juga di Noise. Barangkali ada pendengar yang mau mendengarkan ulang episode ini atau episode-episode sebelumnya. Oke, kalau gitu Grace pamit. Harus selalu ingat bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Sampai jumpa.

Terima kasih telah mendengarkan program On Air Medical hari ini. Siaran On Air Medical dapat didengarkan ulang di podcast yang tersedia di Spotify, Google Podcast, dan Noise.

0: Kunci sukses adalah melakukan perkara-perkara kecil dengan jiwa yang besar.
1: 用宽大的胸怀处理身边的小事，让事情做得更加完美。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga Anda dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Pendengar, dalam acara ini Steve akan membagikan informasi terkini seputar perkembangan teknologi dan juga memutarkan lagu-lagu Indonesia terbaik untuk Anda. Tapi sebelum masuk ke informasi yang pertama, Steve akan memutarkan dulu beberapa buah lagu untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Ya, bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di akhir pekan ini ya. Pasti di antara pendengar di akhir pekan ini banyak nih yang lagi bersantai, beristirahat di rumah. Selamat menikmati istirahatnya ya. Atau bahkan ada yang lagi jalan-jalan di kota Bandung. Selamat menikmati perjalanan Anda. Tetap berhati-hati di lalu lintas ya. Dan juga buat Anda yang bekerja di akhir pekan, tetap semangat. Informasi yang mau saya bagikan untuk Anda adalah informasi dari GoPro yang dikenal sebagai rajanya action cam, tapi kini terancam tidak lagi bisa bertahan. Nah pendengar, kalau kita lihat ya, pernah ada masa ketika setiap atlet olahraga ekstrim seperti peselancar, sepeda gunung, dan konten kreator punya satu kamera yang sama yang menempel di helm mereka, yaitu GoPro. Dan selama puluhan tahun nama GoPro hampir identik dengan kategori action cam. Tidak ada pesaing yang serius dan juga tidak ada ancaman nyata. Tetapi sekarang GoPro sedang berjuang sekadar untuk bertahan hidup, karena GoPro baru saja mengeluarkan peringatan resmi yang dalam dunia bisnis disebut sebagai Going Concern Warning. Dalam laporan keuangan terbarunya yang diajukan ke Otoritas Pasar Modal Amerika Serikat, Security and Exchange Commission atau SEC, GoPro secara terbuka mengakui ada keraguan substansial soal kemampuan mereka untuk terus bisa beroperasi. Dan pendengar, peringatan itu disertai catatan dari auditor independen mereka. Nah, singkatnya gini, GoPro mengakui bahwa mereka mungkin tidak akan sanggup bertahan dalam 1 tahun ke depan, kecuali ada suntikan dana baru atau ada perusahaan yang mau membeli mereka. Angka-angka di laporan keuangan GoPro memang suram. Pendapatan total perusahaan anjlok 19% sepanjang tahun fiskal terakhir. Dari yang sebelumnya jauh lebih besar, menjadi hanya $652 juta atau sekitar 11,5 triliun rupiah saja. GoPro juga mengalami kerugian bersih sebesar $93,5 juta atau sekitar 1,63 triliun rupiah di tahun yang sama. Dan yang paling menyeramkan adalah kondisi kas perusahaan. Setahun lalu GoPro masih punya kas yang lumayan dan sekarang jumlahnya tinggal separuh atau hanya tersisa $49,7 juta atau sekitar 870 miliar rupiah saja. Nah pendengar, untuk perusahaan global dengan ratusan karyawan dan operasi di banyak negara, jumlah kas tersebut memang jelas tidak banyak. Dan yang membuat situasi semakin runyam, GoPro masih punya utang ke berbagai bank senilai $88,6 juta atau sekitar 1,55 triliun rupiah. Pendengar, kontrak utang itu menyatakan peringatan going concern dianggap secara otomatis ya sebagai pelanggaran perjanjian atau default. Karena utang-utangnya saling terkait, default di satu utang akan memicu default di semua utang lainnya. Dan kalau bank menagih semuanya sekaligus, GoPro jelas tidak punya uang untuk membayarnya. Dan saat ini manajemen GoPro sedang berusaha bernegosiasi dengan para pemberi pinjaman untuk minta keringanan sebelum semuanya menjadi lebih parah. Nah pendengar, kalau kita lihat memang kondisi GoPro sekarang jauh berbeda di masa keemasan mereka. Ya, karena GoPro waktu itu didirikan di tahun 2002. Dan sepanjang dekade tahun 2010-an, perusahaan ini benar-benar mendominasi pasar action cam. Waktu itu, para atlet ekstrim, peselancar, snowboarder, pesepeda gunung, hingga konten kreator mengandalkan kamera GoPro ini. Dan pengaruh GoPro bahkan merembet ke industri musik dan budaya festival. Para konten kreator dan penggemar memakai kamera ini untuk mendokumentasikan penampilan musisi, festival, hingga momen-momen di belakang panggung. Itu semua sebelum kamera smartphone bisa menghasilkan kualitas video yang setara. Nah, pada puncak kejayaannya, valuasi pasar GoPro melebihi $10 miliar atau sekitar 175 triliun rupiah. Mereka dianggap sebagai salah satu merek elektronik konsumen paling inovatif di dunia. Tapi sekarang, valuasi itu sudah jauh dari kenyataan pendengar. Nah, apa yang terjadi? Yang pertama, datang kamera smartphone. Kualitas kamera ponsel meningkat drastis dalam 1 dekade terakhir ini kan, menyerap sebagian besar kebutuhan fotografi dan video yang dulu mengandalkan action cam ini.
Tetapi ada pesaing lain yang lebih nyata, lebih agresif dan lebih sulit dilawan, yaitu DJI. Ini adalah perusahaan teknologi dari China yang awalnya dikenal sebagai produsen drone. Tetapi DJI tidak puas hanya bermain di pasar drone, mereka masuk ke pasar action cam lewat seri Osmo Action, lalu ada Osmo Pocket dan kini Osmo 360. Nah, strategi dari DJI memang sederhana. Mereka ini menawarkan kamera dengan spesifikasi yang setara atau lebih bagus dibanding GoPro, tetapi dengan harga yang lebih bersaing. Plus integrasi yang mulus dengan ekosistem perangkat DJI seperti gimbal dan juga drone. Nah, hasilnya, satu persatu DJI mengambil pasar yang dulunya milik GoPro. Para konten kreator dan vlogger mulai berpindah karena pilihan DJI dianggap sebagai lebih value for money. Nah, para penggemar olahraga ekstrim yang dulu setia menggunakan GoPro kini banyak beralih ke Osmo Action Cam karena fitur layar depan yang lebih praktis untuk vlogging dan harga yang lebih masuk akal. Nah, pendengar, GoPro sebetulnya bukan tidak melawan. Mereka terus merilis produk baru termasuk Mission One, ini adalah platform kamera terbaru mereka, tetapi peluncurannya pun tidak mulus. Salah satu produk terbaru mereka yaitu Max 2 malah molor dari jadwal dan melewatkan musim penjualan liburan yang biasanya menjadi puncak omset tahunan. Selain pesaing yang semakin galak, GoPro juga terkena hantam masalah lain yaitu kenaikan harga memori. Industri kamera sangat bergantung pada flash memory untuk menyimpan rekaman video resolusi tinggi. Sejak akhir 2025, harga memori di pasar memang melonjak tajam karena permintaan dari infrastruktur AI dan data center yang semakin meningkat. Saat produsen memori memprioritaskan pasokan mereka untuk AI, perusahaan elektronik seperti GoPro yang sangat tergantung pada memori menjadi salah satu pihak yang paling terdampak. Biaya produksi mereka ikut melonjak, margin keuntungan tergerus, pendapatan turun, dan biaya naik. Nah, kombinasi inilah yang membuat perusahaan kesulitan dalam hal keuangan. Dan untuk mencoba bertahan, GoPro sudah mengambil sejumlah langkah penyelamatan, diantaranya adalah PHK sebanyak 23% karyawannya, sekitar 145 posisi dihilangkan untuk menekan beban gaji. Dan GoPro juga sudah menyewa penasihat keuangan untuk mencari jalan keluar. Dan sekarang mereka sedang mempertimbangkan dua kemungkinan, yaitu menjual seluruh perusahaan atau mencari mitra bisnis yang lebih besar. Dan awal tahun ini, direksi GoPro juga sudah resmi mengumumkan peninjauan terhadap alternatif strategis. Ini adalah istilah halus untuk kemungkinan penjualan, merger, atau transaksi lain yang bisa menyelamatkan nilai saham. GoPro juga mulai berusaha untuk diversifikasi bisnis. Mereka mulai melirik peluang di sektor pertahanan dan aerospace. Ini adalah dua bidang yang sedang banyak butuh kamera tahan banting dengan kualitas tinggi. Nah, akankah GoPro selamat? Ya, kita lihat saja ke depannya bagaimana kisah GoPro ini jangan sampai mengulangi kisah-kisah yang lain ya. Seperti di dunia ponsel dulu ada Nokia, BlackBerry, dan Kodak. Itu daftarnya panjang banget. Jadi sekarang GoPro berada di posisi yang sama dan nasibnya akan ditentukan dalam beberapa bulan ke depan. Ya, kita lihat aja sama-sama. Semoga GoPro bisa selamat ya. Oke, pendengar, itu dia informasi yang Steve bagikan. Nanti Steve balik lagi setelah lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve, kembali lagi pendengar masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda ya di akhir pekan ini. Informasi yang mau Steve bagikan untuk Anda adalah informasi dari WhatsApp, khususnya untuk pengguna iPhone, karena sekarang di Indonesia sudah bisa pasang dua nomor dalam satu aplikasi. Wow, keren. Ini yang ditunggu-tunggu. Mendengar, pengguna iPhone kini bisa menggunakan dua akun WhatsApp dalam satu aplikasi sekaligus. Fitur yang selama ini sudah tersedia di Android mulai digulirkan secara luas untuk pengguna iOS termasuk di Indonesia. Nah, fitur ini memungkinkan pengguna menjalankan dua nomor WhatsApp yang berbeda di satu iPhone tanpa perlu memasang aplikasi tambahan seperti WhatsApp Business. Menurut laporan WA Beta Info, fitur multi-account kini mulai tersedia di WhatsApp yang lebih luas melalui update WhatsApp untuk iOS versi 26.22.76. Nah, pendengar, apakah Anda sudah cek saat ini WhatsApp iOS versi 26.22.76 sudah tersedia bagi pengguna di Indonesia? Dan dengan dua akun terpisah, artinya riwayat percakapan, notifikasi, foto, pengaturan privacy, hingga preferensi aplikasi akan tetap berada di akun masing-masing dan tidak tercampur satu sama lain. Dan kehadiran fitur ini menjadi solusi bagi pengguna yang selama ini menggunakan dua nomor telepon, misalnya satu untuk kebutuhan pribadi dan untuk pekerjaan. Sebelumnya, pengguna iPhone yang ingin menjalankan dua akun WhatsApp biasanya harus memasang WA Business sebagai akun kedua untuk menggunakan dua perangkat yang berbeda. Nah, gimana caranya? Jadi di sini Steve mau kasih bagaimana caranya untuk menambahkan akun kedua. Nah, pendengar, untuk menambahkan akun kedua di WhatsApp iPhone, langkahnya seperti ini. Pertama, kita buka dulu tentu aplikasi WA-nya. Kemudian ketuk icon you atau foto profil Anda di pojok kanan bawah. Lalu pilih menu account. Lalu kita scroll ke bagian paling bawah, lalu pilih add account. Kemudian masukkan nomor telepon kedua atau hubungkan akun lain sesuai dengan petunjuk yang muncul di layar HP Anda. Setelah itu selesaikan proses verifikasi hingga akun kedua berhasil ditambahkan. Dan setelah selesai, kita dapat beralih antara akun pertama dan akun kedua langsung dari aplikasi WhatsApp tanpa harus log out atau menggunakan aplikasi lain. Nah, pendengar, dukungan multi-account di iPhone sebetulnya sudah lama ditunggu oleh para pengguna WhatsApp. Dan fitur tersebut pertama kali terdeteksi dalam WhatsApp untuk iOS pada akhir 2025. Saat itu, Meta mulai menguji kemampuan menjalankan beberapa akun dalam satu aplikasi sebelum akhirnya diperluas peluncurannya di tahun 2026 ini, pendengar. Nah, dengan langkah ini tentunya akan membuat pengalaman pengguna iPhone semakin setara dengan Android yang lebih dahulu mendapatkan dukungan multi-account. Pendengar, tapi ada satu catatan, yaitu peluncuran fitur ini dilakukan secara bertahap, sehingga bisa jadi belum semua pengguna langsung mendapatkannya pada saat yang sama. Jadi buat Anda yang mau tahu, ya boleh dicoba aja langsung untuk add account di iPhone Anda ya. Jangan lupa update dulu ke WhatsApp versi terbaru. Baik pendengar, nanti Steve akan kembali lagi setelah rangkaian lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Intelektual Informasi Teknologi Aktual. Bagaimana pendengar lagu-lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda ya. Informasi yang mau Steve bagikan adalah informasi dari OnePlus yang kembali meluncurkan produk baru, yaitu OnePlus Turbo 6X dan OnePlus Turbo 6X Pro. Pendengar, kedua ponsel ini sama-sama mengunggulkan daya tahan baterai yang besar dan juga memiliki layar dengan refresh rate 144Hz serta menggunakan chipset MediaTek Dimensity seri 7. Pendengar, walaupun saat ini masih eksklusif dijual di pasar China, perangkat ini disebut berpotensi muncul ke pasar global dengan nama yang berbeda, yaitu OnePlus Nord. Nah, salah satu daya tarik utama dari dua ponsel ini adalah kapasitas baterainya yang sangat besar, yaitu 8000 mAh dan 7000 mAh. Wow, makin keren aja nih HP ini. Dan OnePlus Turbo 6X Pro diposisikan sebagai model tertinggi di dalam seri ini. Mengapa bisa besar kapasitas baterainya? Karena dibekali baterai dengan teknologi baterai silikon karbon berkapasitas 8000 mAh yang mendukung pengisian daya cepat 80 watt super VOOC dan 55 watt menggunakan charger pihak ketiga. Di sektor layar, OnePlus Turbo 6X Pro menggunakan panel AMOLED M14 berukuran 6,78 inci dengan resolusi 1.5K atau 1272x2772 pixel dan refresh rate-nya 144Hz. Layar ini sudah dilengkapi sensor sidik jari optik yang tertanam di bawah layar, dan untuk kebutuhan selfie, tersedia kamera depan dengan resolusi 16MP. Dari sisi performa, OnePlus Turbo 6X Pro menggunakan chipset MediaTek Dimensity 7400 Super yang dipadukan dengan RAM hingga 12GB dan media penyimpanan hingga 256GB. Pada bagian belakang, ponsel ini dibekali kamera utama 50MP ditemani kamera ultrawide 8MP. Keduanya ditempatkan dalam satu modul berbentuk persegi dengan sudut membulat di pojok kiri atas punggung ponselnya. Sistem operasi yang digunakan adalah Android 16 dengan antarmuka ColorOS 16 dan sudah memiliki sertifikasi IP68 dan IP69K yang mengandalkan ketahanan terhadap debu dan air. Untuk pilihan warna ada dua, yaitu black dan juga orange ya. Nah, sedangkan untuk seri satunya lagi, yaitu OnePlus Turbo 6X, hadir dengan baterai 7000 mAh dengan pengisian daya cepat 45 watt super VOOC. OnePlus Turbo 6X hadir sebagai model yang lebih terjangkau. Layarnya menggunakan panel LCD berukuran 6,72 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 144Hz. Chipset yang digunakan adalah MediaTek Dimensity 7360 Super dipadukan dengan RAM hingga 12GB dan penyimpanan hingga 256GB. Untuk kameranya pendengar, OnePlus Turbo 6X memiliki kamera utama 50MP dipadukan dengan sensor monokrom 2MP dan keduanya ditempatkan dalam modul kamera berbentuk pil memanjang vertikal ke bawah. Sementara di depan ada kamera selfie dengan resolusi 8MP. OnePlus Turbo 6X juga mendukung sensor sidik jari, tetapi posisinya bukan di bawah layar, tetapi ada di samping bodi menyatu dengan tombol power. Sistem operasi yang digunakan adalah Android 16 dengan antarmuka ColorOS 16 dan memiliki tingkat ketahanan terhadap air dan debu dengan rating IP64. Pilihan warna ada warna black, green, dan juga white. Nah, berapa harganya? Nah, yang seri Turbo 6X Pro varian RAM 8, storage 128GB di 5,2 jutaan kalau dirupiahkan ya. Kemudian RAM 12, storage 256GB di 6,3 jutaan. Sementara untuk seri OnePlus Turbo 6X biasa, RAM 8, storage 128 di 5 jutaan. Kemudian
RAM 12 storage 256GB di 6 juta. Jadi harganya beda-beda tipis lah dengan seri Pro ya. Jadi kalau dipikir-pikir ya mending ambil yang seri Pro sekalian ya. Nah, apakah ini akan meluncur ke pasar global? Kita tunggu aja sama-sama ya. Oke, jangan kemana-mana, nanti setiap akan kembali lagi. Tetap di Suara Indah 92,1 FM.

Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Informasi yang mau Steve bagikan untuk Anda adalah informasi dari dunia Action Cam, kali ini dari Insta360 yang meluncurkan produk barunya. Mendengar, Insta360 resmi meluncurkan kamera gimbal saku bernama Luna Ultra hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Dan kamera saku ini dirancang untuk menyasar para vlogger. Insta360 Luna Ultra hadir dengan kamera flagship yang dikembangkan bersama perusahaan kenamaan lensa asal Jepang. Mendengar, Insta360 Luna Ultra hadir sebagai kamera flagship yang dikembangkan bersama perusahaan lensa kenamaan asal Jerman yaitu Leica. Karena berkolaborasi dengan Leica, maka tak heran kemampuan kamera menjadi salah satu fitur unggulan dari Insta360 Luna Ultra ini. Mereka adalah penantang DJI Osmo Pocket. Pendengar, Insta360 Luna Ultra dibekali dengan dua kamera. Kamera utama dengan sensor 1 inci dengan bukaan f1.8 dan panjang fokal 20 mm. Kamera kedua memiliki fungsi telefoto dengan bukaan f2.0 dan panjang fokal 60 mm untuk pemotretan jarak jauh. Sensor ini mendukung hingga 3 kali optical zoom, 6 kali lossless zoom, dan 12 kali digital zoom. Dan Insta360 memang tidak menginfokan berapa besar megapiksel dari kedua kamera tersebut. Tetapi perangkat ini diklaim mampu menghasilkan foto hingga resolusi 37 megapiksel melalui mode ultrafoto dan 200 megapiksel dengan mode panorama. Perangkat ini juga sudah mendukung mode perekaman video 8K 30fps, 4K 120fps, serta video slow motion 4K hingga 240fps. Untuk akurasi warna, kamera terbaru dari Insta360 ini juga dibekali dukungan perekaman video 10-bit dengan Dolby Vision serta profil warna iLock untuk kebutuhan editing profesional. Pendengar, Insta360 turut menghadirkan komponen stabilisasi gimbal 3 aksis untuk produk ini. Dan yang menarik pendengar, Insta360 Luna Ultra dibekali dengan layar sentuh 2 inci yang bisa dilepas pasang atau detachable dari bodi utamanya. Layar ini berfungsi sebagai monitor sekaligus remote control yang membuat penggunanya bisa mengatur framing dan merekam dari jarak hingga 20 meter dalam resolusi HD. Layar tersebut juga bisa digunakan dalam mode portrait maupun landscape menyesuaikan kebutuhan konten media sosial. Nah pendengar, produk ini memiliki memori internal 47GB dan memiliki dukungan kartu memori tambahan yaitu microSD hingga 1TB. Baterai kamera ini berkapasitas 1550mAh yang diklaim mampu bertahan hingga 4 jam penggunaan dan sudah mendukung pengisian cepat. Fitur pendukung lainnya adalah pendeteksi objek atau subjek otomatis yang dijuluki DeepTrack 5.0 dan memiliki 4 mikrofon untuk perekaman suara yang lebih jernih. Sudah menggunakan dukungan USB-C, Wi-Fi 6 pada kamera utama serta Wi-Fi 4 pada layar detachable untuk konektivitasnya. Pilihan warna ada Cosmic Black dan juga Stellar White dan memiliki berat sekitar 235 gram saja. Perangkat ini dijual dengan harga $770 atau sekitar 13,8 juta rupiah dan sudah tersedia melalui toko resmi Insta360, Amazon, serta berbagai retailer online global lainnya. Nah, kalau mengacu pada akun resmi Instagram Insta360 Indonesia, produk ini rencananya akan meluncur di Indonesia pada tanggal 15 Juni 2026. Jadi tinggal beberapa hari lagi ya, tapi belum ada informasi berapa untuk harga versi Indonesia. Jadi kita tunggu aja acara peluncurannya sama-sama ya.
Baik pendengar, itu dia informasi yang Steve bagikan di segmen ini. Nanti Steve akan balik lagi setelah lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Dan semoga informasi yang sudah Steve bagikan juga bisa bermanfaat buat Anda. Tidak terasa saatnya Steve untuk pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi minggu depan setiap hari Sabtu jam 9 pagi hanya di Suara Indah 92,1 FM. Steve pamit, sampai jumpa and happy weekend.

0: Menjadi orang yang bertanggung jawab membuat kita tampil sebagai pribadi yang dewasa.
1: 岁不寒，无以知兄百；事不难，无以知君子。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM 美声电台灵韵采撷节目，听众朋友，接下来几首圣诗，请大家一

天赋金钻，身躯为主打仗，神的军队全副军装，身躯为主作战。

Suara Hina 92,1 FM 美声电台林韵采撷节目，听众朋友，接下来吉舍圣诗一起来欣赏吧。依靠耶和华。

Suara Indah 92,1 FM 美声电台灵验采撷节目。好，接下来的圣诗是耶稣的手，耶稣。

92,1 FM Education and Profession 美声电台林韵采撷节目。接下来我们要欣赏几首圣诗。

耶和华的威严，耶和华的威严。神是我的避难所。

0: 一方。
1: 让我想一想吧。
0: 亲爱的朋友，请你听我讲，上帝的话语要指引你方向，在人生道路上就有鸟语花香，走对了方向就如

Unchun, Chandra Pasco, Alan, Ahau, Ikoi, Pukong Epic, dan semua pendengar. Ini dari Ko Ahin ya. Xie xie. Ko Ahin Cibadak. Selanjutnya, kita akan mendengar lagu yang telah diberikan Yong Bu Yi Shen De Ai Ge Jie. Selamat datang, teman-teman. Hari ini, penyanyian waktunya sudah hampir selesai. Lan Fang juga sudah berakhir. Semoga semua orang memiliki hati yang baik, kesehatan yang baik, dan hidup yang bahagia.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan.
1: Saya Pendeta Erik Susanto mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan
0: yang dikutip dari Nats 2 Korintus 5 ayat 16 sampai dengan 17. Tema renungan kita pada hari ini adalah penampilan yang baru. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita dengarkan kidung pujian berikut.

Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, boleh berikan kesempatan bagi kami untuk bersama kembali merenungkan kebenaran firman. Biarlah kebenaran firman hari ini sungguh mengubahkan kehidupan setiap kami. Kami rindu Tuhan yang melawat setiap kami dengan kebenaran-Mu, sehingga kami semua boleh diubahkan dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Biarlah hari lepas hari kami selalu punya kerinduan yang mendalam untuk melakukan kehendak Tuhan, dan mampukan kami untuk hidup seturut keinginan daripada Roh Kudus, bukan keinginan daging kami, Tuhan. Biarlah roh kami semakin kuat dan kami menyala-nyala semangat kami di dalam melayani Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman hari ini hanya di dalam tuntunan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan yang jadi perenungan kita di dalam 2 Korintus 5 ayat 16-17. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar kata penampilan yang baru, new look, apa yang ada di pikiran sebagian besar kita yang mendengar kata ini? Penampilan baru. Saya yakin ketika kita mendengar kata penampilan yang baru, di dalam pikiran kita tanpa sadar ataupun sadar muncul bayangan tentang hal-hal yang baru. Model rambut yang baru, warna rambut baru, cara berpakaian yang baru, sepatu baru, jam tangan baru, kacamata model baru, mobil baru, motor baru, tas baru, rumah baru. Segala hal yang kita kenakan, yang kita miliki, yang sebelumnya kita tidak miliki, dan semua itu baru, itulah yang kita katakan hal yang membuat penampilan kita menjadi baru. Yang seringkali menjadi fokus kita, yang seringkali menjadi perhatian kita, bukanlah apa yang look inside, apa yang terlihat di dalam, tapi yang seringkali jadi fokus kita, apa yang look outside, apa yang di luar. Itulah kehidupan kita sebagai manusia, lebih mementingkan apa yang look outside daripada apa yang look inside. Manusia adalah makhluk yang suka menilai sesuatu dari apa yang kelihatan dengan mata, bukan apa yang sebenarnya terjadi. Itulah mengapa istilah dan praktek pencitraan hanya ada di dalam kehidupan manusia. Tidak pernah kita lihat ada makhluk lain, misalkan saja tumbuhan yang pencitraan, atau hewan contohnya ayam pencitraan, atau kambing pencitraan. Tidak pernah kita dengar hal itu terjadi. Tapi kalau kita katakan seorang manusia melakukan pencitraan, itu sangat sering terjadi. Dan kita bisa lihat di media sosial, kita bisa lihat di televisi, ada banyak orang yang melakukan pencitraan diri. Apa itu pencitraan? Dalam arti yang negatif, pencitraan itu adalah dalam arti yang negatif sebuah usaha untuk menonjolkan citra terbaik dari seseorang atau sesuatu di mata publik, padahal belum tentu seperti itu yang sebenarnya. Dalam arti yang negatif, pencitraan juga bisa dikatakan sebagai usaha pembuktian eksistensi seseorang di hadapan publik, menunjukkan apa yang dirasa secara berlebihan sehingga tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Itulah arti pencitraan dalam pengertian yang negatif. Orang yang suka melakukan pencitraan adalah orang yang malang hidupnya. Mengapa? Karena hidup mereka yang sebenarnya berbeda dengan apa yang mereka tampilkan di hadapan orang lain, di hadapan publik. Orang-orang mengira mereka bahagia, padahal sebenarnya mereka tidak bahagia.
orang-orang mengira mereka baik-baik saja. Padahal tidak demikian faktanya. Bicara tentang pencitraan, pencitraan dalam arti negatif itu sendiri sangat dekat dengan kehidupan kita. Dan kita sangat berpotensi untuk melakukan pencitraan dalam arti negatif di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, saat ini banyak sekali orang senang melakukan pencitraan di media-media sosial, entah itu Facebook, Instagram, dan sebagainya. Seringkali orang menyampaikan sesuatu di media sosial mereka, tapi apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka tampilkan, yang indah-indah dilihat mata, yang indah-indah didengar telinga, berbeda dengan kehidupan nyata. Sampai-sampai saat ini ada banyak lelucon. Kalau kita lihat di dalam media-media sosial, khususnya Instagram, ada banyak lelucon yang menampilkan gambaran tentang real life versus Instagram. Ada orang yang di dalam Instagramnya ditampilkan satu gambaran yang sangat indah, tapi di sampingnya ada foto bagaimana kehidupan dia yang sebenarnya. Di Instagramnya dia tersenyum, padahal realita hidupnya dia seringkali menangis. Di Instagramnya dia memiliki banyak teman, sering hangout dengan teman, di media sosialnya ditampilkan demikian, padahal di dalam kehidupan nyatanya ia sangat merasa kesepian dan tidak punya teman. Kesimpulan dari semua meme-meme yang ditampilkan yang membandingkan antara kehidupan nyata versus Instagram itu adalah ada satu semangat pencitraan yang dunia berusaha tularkan kepada kita. Bahkan orang-orang Kristen pun ada yang tertular dengan semangat pencitraan dunia. Dunia mengajarkan, tidak peduli seberapa buruk realita hidupmu, yang penting apa yang engkau tampilkan ke publik itu baik. Jadi tidak peduli seberapa jelek hidup kita, yang penting apa yang diketahui orang, apa yang kita tampilkan di hadapan orang lain, itu terlihat baik-baik saja, bahkan indah. Jadi dunia mengajarkan, engkau tidak perlu repot membereskan apa yang tidak terekspos lensa kameramu, tidak perlu. Yang penting atur baik-baik apa yang engkau tampilkan kepada orang lain. Apa yang menjadi konsumsi publik yang engkau post di media sosialmu harus bagus, harus baik. Dan itulah yang membuat hidupmu baik-baik saja. Itulah yang dunia ajarkan. Inilah yang dinamakan menilai menurut ukuran manusia. Penilaian menurut ukuran manusia adalah penilaian yang sangat subjektif. Penilaian menurut ukuran manusia adalah penilaian yang hanya mementingkan apa yang terlihat di luar. Look outside-nya saja yang terpenting, bukan apa yang terlihat di dalam, yang look inside. Kalau kita menilai segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini dengan ukuran manusia, maka kita akan menjadi orang-orang yang hidup dalam kepalsuan, dalam kemunafikan. Yang penting terlihat baik walaupun sebenarnya tidak baik. Yang penting terlihat benar walaupun hidupnya tidak benar. Yang penting terlihat bahagia walaupun sebenarnya tidak bahagia. Yang penting pengikutnya, followernya di media sosial Instagram banyak. Yang penting teman di Facebooknya banyak, walaupun dalam kehidupan nyata kesepian dan tidak ada yang bisa dijadikan sahabat sejati. Yang penting orang kira hidup saya enak, walaupun sebenarnya saya menderita. Ini adalah satu hal yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang saat ini. Ketika kita menilai hidup ini dan menjalani hidup ini hanya berdasarkan ukuran manusia, maka seperti itulah hidup kita akan berakhir. Kita akan berakhir di dalam lubang keputusasaan. Kita akan berakhir di dalam kehidupan yang melelahkan, karena kita hidup dengan berbagai kepalsuan,
karena kita hidup dengan berbagai kemunafikan, karena kita akan capek, lelah memakai berbagai topeng agar orang lain mengira hidup kita baik-baik saja. Jadi rekan-rekan pendengar yang terkasih di dalam Tuhan, janganlah menilai hidup ini hanya berdasarkan ukuran manusia yang subjektif, yang hanya mementingkan apa yang look outside, tapi tidak terlalu mementingkan apa yang look inside, apa yang di dalam. Ketika seorang menilai menurut ukuran manusia, bahkan Tuhan Yesus pun akan dinilai tidak berhasil menurut ukuran manusia. Contohnya, di mata orang-orang Yahudi dan ahli Taurat yang di zaman ketika Tuhan Yesus melayani, mereka menilai Tuhan Yesus menurut penilaian manusia. Apa yang mereka melihat dari Tuhan Yesus? Apakah mereka melihat sosok Mesias? Tidak. Yang mereka lihat adalah Tuhan Yesus adalah seorang sampah masyarakat. Bagi mereka, orang-orang yang membenci Tuhan Yesus waktu itu, yang menilai dengan ukuran manusia, Tuhan Yesus datang untuk mengacaukan masyarakat. Mereka percaya bahwa Injil yang Tuhan Yesus beritakan itu bukanlah Injil keselamatan. Tapi bagi mereka yang menilai menurut ukuran manusia, itu adalah sebuah penyesatan. Dan menurut penilaian manusia, bagi mereka waktu itu tidak mungkin, mereka katakan tidak mungkin Yesus ini Mesias. Di dalam hati mungkin mereka berkata, dia hanya anak tukang kayu, ia berasal dari keluarga yang sederhana. Itu yang terlihat menurut ukuran manusia, menurut penilaian manusia. Dengan mata mereka, mereka menilai bahwa Tuhan Yesus berasal dari keluarga yang tidak berada. Dan dengan penilaian manusia, mereka melihat, lihatlah, ia, pengikutnya pun bukan orang-orang dari kalangan yang terpandang. Murid-muridnya pun hanyalah nelayan, pekerja kasar, yang dilayani orang-orang miskin, orang-orang sakit dan janda-janda, orang-orang terbuang. Tidak mungkin dia Mesias. Ia juga tidak punya latar belakang militer sama sekali, sehingga tidak mungkin ia bisa memimpin pasukan Israel untuk mengalahkan bangsa Roma yang menjajah waktu itu. Karena kita tahu bahwa pikiran banyak orang waktu itu tentang Mesias adalah, siapakah Mesias? Mesias bagi mereka adalah pemimpin besar yang akan membawa kerajaan Israel kembali berjaya, mengalahkan kerajaan Romawi dan menegakkan kerajaan Israel yang baru. Itulah pengharapan Mesias bagi mereka. Mesias seperti itulah yang menurut mereka adalah Mesias yang sebenarnya. Padahal Mesias dalam arti yang sebenarnya, Mesias yang dimaksud Allah, melampaui ekspektasi orang-orang Israel waktu itu. Mereka yang menilai menurut ukuran manusia apa yang dilakukan terhadap Tuhan Yesus, mereka membuang Kristus. Kenapa? Karena menurut ukuran manusia, ketika mereka menilai Tuhan Yesus dengan ukuran manusia yang sangat subjektif, yang sangat terbatas, mereka mendapati Yesus Kristus tidak masuk hitungan sebagai Mesias yang mereka nantikan. Itulah mengapa firman Tuhan berkata, Kristus itu seperti batu penjuru, dan dia adalah batu penjuru, batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Namun ternyata batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru. Kisah Rasul 4 ayat 11. Di atas Kristuslah yang adalah batu penjuru, keselamatan seluruh umat manusia diletakkan, Bapak Ibu. Rasul Paulus, kalau kita baca firman Tuhan, kalau kita pelajari bagaimana sejarah hidupnya, Rasul Paulus juga sama. Dulu sebelum dia bertobat, dia menilai Kristus menurut ukuran manusia. Dari mana kita tahu? Dari kisah perjalanan hidup Rasul Paulus. Dia adalah seorang penganiaya jemaat. Dia adalah orang yang sangat membenci orang Kristen. Dia adalah orang yang tidak senang dengan pemberitaan Injil.
dia menentang Tuhan Yesus. Dia menganggap pengikut Kristus adalah penyesat. Dia menganggap Tuhan Yesus adalah berhala yang harus dihancurkan. Namun ketika Rasul Paulus percaya dan mengenal kebenaran sejati, apa yang terjadi? Hidupnya diubahkan. Dia tidak lagi menilai Kristus menurut ukuran manusia. Ia menilai Kristus menurut ukuran siapa? Menurut ukuran Allah sendiri. Dia memandang dengan kacamata yang baru. Dia memandang dengan ukuran yang daripada Allah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia bertobat, Rasul Paulus tidak lagi memandang penderitaan Kristus dan salib Kristus sebagai sebuah kehinaan dan kebodohan, seperti penilaiannya waktu ia belum bertobat. Rasul Paulus ketika dia diubahkan, ia memandang penderitaan Kristus sebagai sebuah karya kasih yang besar, yang membawa manusia hina, yang tidak layak, yang harusnya binasa, kepada keselamatan kekal, yang tidak bisa dibeli, yang sangat mahal. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus ketika dia percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, ia tidak lagi menilai apa yang dilihat mata. Dia tidak hanya menilai dengan mata jasmaninya. Dia tidak hanya mementingkan apa yang look outside, tapi terlebih ia menilai segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya dengan kacamata iman, dengan penilaian ilahi. Dia melihat sampai ke dalam, look inside, yang dinyatakan Allah kepadanya. Dulu Rasul Paulus sangat membanggakan hal-hal lahiriah yang ia dapatkan. Contohnya, Rasul Paulus berkata, "Saya bangsa Yahudi, saya dipilih Allah dari suku Benyamin asli, saya orang bersunat, saya orang setia melakukan hukum Taurat, saya termasuk golongan Farisi dan menganut mazhab paling keras. Saya orang yang terhormat dan punya kedudukan tinggi di masyarakat." Hal ini pernah dijelaskan oleh Rasul Paulus. Dia berkata, kalau ada orang yang membanggakan hal-hal lahiriah, aku bisa, aku punya hal-hal lahiriah yang bisa aku banggakan, ini loh. Tapi Rasul Paulus berkata, namun ketika aku percaya kepada Kristus. Apa pendapat Rasul Paulus tentang hal-hal lahiriah tersebut? Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 3 ayat 4-11 dikatakan, semua itu sekarang yang dulu kuanggap sangat berharga, yang dulu kuanggap sebagai satu hal yang membanggakan, yang dulu kuanggap sangat menyenangkan dan ingin kurai, tidak mau kulepaskan semua hal-hal lahiriah itu. Sekarang ketika aku mengenal Kristus, semua itu aku anggap sampah karena pengenalan akan Kristus jauh-jauh lebih mulia dari semua itu. Rasul Paulus memiliki sudut pandang yang baru ketika ia percaya kepada Kristus. Baginya, yang penting bukan hanya apa yang terlihat di luar, bukan hanya look outside-nya yang penting, tapi terlebih adalah apa yang terlihat di dalam. Bagaimana yang sebenarnya, yang look inside, itu juga adalah satu hal yang sangat penting. Bagi Rasul Paulus, di dalam hidupnya, ia tidak mencari perkenanan manusia. Yang ia cari adalah bagaimana ia memperkenankan hati Tuhan. Rasul Paulus yang telah diubahkan menjadi pribadi yang baru, tidak mencari follower yang banyak, tidak cari pengikut yang banyak. Ia mencari perkenanan hati. Ingatlah Bapak Ibu, siapa kita? Kita adalah ciptaan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita berkata kita adalah manusia baru. Kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Karena itu, kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama dan menjalani hidup yang baru. Jangan lagi ada di antara kita yang hanya peduli pada hal-hal lahiriah saja dalam hidup ini.
Seperti contohnya, hidup hanya untuk mengejar penghasilan yang tinggi, hidup hanya untuk mengejar jabatan yang tinggi, hidup cita-citanya hanya ingin punya uang banyak, hidup hanya ingin pendidikan terbaik, hidup hanya ingin dibilang cantik, dibilang ganteng, hidup hanya untuk terkenal, punya follower banyak dan sebagainya. Apakah hal itu salah? Semua itu baik kalau kita miliki dengan cara yang benar, dan tidak dosa jika kita memilikinya. Tidak salah kalau kita dikenal banyak orang, tidak salah kalau pendidikan kita tinggi, tidak salah kalau kita punya jabatan yang tinggi, gaji tinggi, dan juga karir yang baik. Tidak salah. Tapi yang harus kita semua perhatikan adalah itu semua bukanlah yang terutama di dalam hidup. Dan itu semua jangan sampai menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Kita harus mengejar hal-hal yang lebih tinggi dari semua itu. Apa hal yang lebih tinggi? Hal yang lebih tinggi yang harus kita semua kejar adalah hidup untuk memperkenankan hati Tuhan. Jangan sampai yang baik dari kita cuma tampak luarnya saja, Bapak Ibu, namun di dalam kita hancur. Jangan sampai terjadi demikian. Apa sih artinya orang memuji gaya pakaian kita yang keren? Apa sih gunanya orang mengagumi kita karena penampilan kita? Apa sih gunanya orang memuji kita karena jabatan kita, karena pekerjaan kita? Apa sih gunanya kita terkenal, punya banyak pengikut, tapi Tuhan tidak berkenan akan hidup kita? Apa gunanya? Look outside-nya bagus, citra di depan publiknya bagus, tapi di dalam karakternya, kepribadiannya, sikap hatinya, kehidupan rohaninya hancur, bobrok, karena masih hidup di dalam dosa. Apa artinya kehidupan yang seperti itu, Bapak Ibu? Itu adalah satu kehidupan

kita harus membereskan dulu apa yang di dalam diri kita. Jangan cuma fokus membereskan apa yang di luar dan membiarkan yang di dalam. Kalau kita hidup hanya untuk mencari perkenanan manusia, pujian dari orang lain, lama-lama kita pasti capek. Harus pakai topeng ini, topeng itu, agar selalu tampil prima di depan orang lain. Karena itu, hari ini saya mengajak kita, mari kita menunjukkan penampilan baru kita. Penampilan baru yang saya maksudkan bukan cuma rambut baru, sepatu baru, gadget baru, rumah baru, kendaraan baru. Baik kalau kita punya semua itu. Saya tidak mengajarkan kita semua untuk tidak peduli penampilan kita. Pokoknya hancur-hancuran, gak apa-apa, yang penting dalamnya bagus. Bukan seperti itu. Saya mau tegaskan hari ini adalah jangan hanya kita memikirkan apa yang tampak di luar, tapi mari kita lebih lagi sungguh-sungguh memperjuangkan menampilkan bukan hanya tampilan yang baik, yang sia-sia, yang palsu, tapi satu hal yang kita tampilkan adalah satu hati yang sudah diperbaharui, yang menghasilkan sebuah buah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Satu perubahan yang terjadi dari dalam keluar. Itulah yang harusnya terjadi di dalam hidup kita. Kita harus punya gaya hidup yang baru. Gaya hidup baru yang seperti apa? Gaya hidup baru yang merupakan buah dari pertobatan sejati di dalam Tuhan Yesus. Kalau dulu pendengar semua mungkin suka berbicara kasar, suka bentak-bentak, suka marah-marah, disinggung sedikit tersinggung. Anak istri tidak tahan kalau tidak diomel-omelin. Kalau tidak marah rasanya hari itu tidak berakhir. Dulu kita seperti itu, ngomong kasar, bisa mengendalikan emosi. Mulai hari ini, mulai sekarang, mari kita menjadi pribadi yang baik. Mari sekarang kata-kata yang kita ucapkan, kata-kata yang baik. Tinggalkan kata-kata yang kasar, yang tidak membangun. Itu contoh sederhana. Atau contoh lain, kalau dulu kita suka telat, di kantor telat, di gereja telat, di kampus telat, di mana-mana telat, janji apapun selalu tidak bisa tepati padahal yang simpel. Kita jadi orang yang tidak bisa dipercaya kalau dulu kita seperti itu. Mari kita berubah menjadi pribadi yang punya satu hal yang orang lain bisa percaya. Pegang kata-kata kita tepat waktu, tidak sembarang berbicara, jadi orang yang punya integritas. Contoh lain, kalau dulu ketika orang lain menjahati kita, langsung kita hajar, kita balas kejahatan itu dengan kejahatan. Pokoknya kalau orang pukul kita, kita hancurkan dia, kita balas, luapkan emosi kita kepada dia. Yuk sekarang kita belajar untuk sabar, mengampuni, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau dulu mungkin di antara pendengar ada yang punya adik, punya kakak yang tidak akur, atau punya saudara, punya om, punya mertua, menantu, suami istri yang tidak akur. Sekarang mari kita belajar hidup di dalam damai dengan saudara, dengan mertua, dengan kakak, dengan adik, dengan teman. Kita hidup saling mengasihi. Kita berdamai dengan mereka. Kita temui mereka kalau perlu. Kita minta maaf. Kita mohon Tuhan yang memulihkan relasi. Sehingga ada damai di mana kita hadir. Kalau dulu kita malas sekali belajar. Mungkin ada di antara pendengar yang masih sekolah, ogah-ogahan di sekolah, malas-malasan sehingga nilainya jeblok. Setiap ada ujian selalu remedial,
Yuk, sekarang kita berubah. Tunjukkan satu penampilan yang baru. Kita belajar dengan sungguh-sungguh sampai nilai kita baik. Sehingga apa? Sehingga orang tuh melihat hidup kita. Kita menjadi teladan di sekolah sehingga orang itu melihat. Dan ketika orang bertanya, "Kenapa kamu bisa berubah?" Katakan kepada mereka, "Aku berubah karena Kristus yang mengubah hidupku." Di situ kita bisa jadi saksi. Kalau dulu kita masih terikat dengan dosa-dosa, apapun dosanya, yuk saya mengajak kita semua untuk meninggalkan dosa-dosa itu dan menjalani kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Jadilah ciptaan baru yang punya gaya hidup yang juga baru. Gaya hidup yang baru, penampilan yang baru yang saya maksudkan di dalam bagian ini adalah gaya hidup yang diperbaharui di dalam Kristus. Dan ketika hidup kita diperbaharui di dalam Kristus, kita akan menghasilkan buah. Buah-buah yang baik, yang memuliakan Allah. Berusahalah mencari perkenanan Tuhan selama kita hidup di dunia. Maka hidup kita tidak akan sia-sia. Sekali lagi saya tegaskan, bagaimana caranya agar hidup kita tidak sia-sia? Caranya adalah mari berusaha mencari perkenanan Tuhan selama kita hidup. Maka hidup kita tidak akan sia-sia. Jangan hanya peduli dengan apa yang look outside us, apa yang orang lain lihat dengan mata mereka, tapi perhatikan baik-baik apa yang look inside, apa yang ada di dalam hati kita. Sudahkah Kristus hadir di dalam diri kita? Sudahkah kita percaya dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau kita mau diubah, kalau kita mau ditransformasi dengan transformasi yang sejati, tidak ada cara lain selain dengan apa? Selain dengan percaya kepada Kristus. Sebab ketika kita percaya kepada Kristus dan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, di dalam diri kita, maka Allah sendiri yang akan mengubahkan kita menjadi manusia baru yang dimampukan untuk hidup memperkenankan hati Tuhan. Mungkin di antara para pendengar ada yang belum percaya kepada Kristus. Dan saya mengajak juga bagi para pendengar yang belum percaya, yang selama ini menggumuli tentang iman dan belum mengambil keputusan untuk percaya kepada siapa. Saya ingin tegaskan kepada para pendengar, Kristus adalah satu-satunya jalan dan keselamatan dan hidup. Percayalah kepada Dia, maka kita akan memperoleh keselamatan. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau yang menolong kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Bila kami semua bolehlah menjadi orang-orang yang diperbaharui oleh Roh Kudus, sehingga kami bukan hanya menampilkan kehidupan yang hanya bagus di luar, tapi kami rindu dengan pertolongan Tuhan, hati kami diubahkan. Kami boleh menjadi manusia yang baru. Hidup kami boleh diperbaharui oleh Kristus. Dan apa yang terpancar di luar, yang kami lakukan, yang kami katakan, yang kami pikirkan, yang kami lakukan, semua itu adalah buah dari perubahan sejati yang Allah kerjakan di dalam diri kami. Itulah kerinduan setiap kami, Bapa. Tolong kami, ajar kami untuk senantiasa berserah dan percaya kepada-Mu. Dan jikalau di antara para pendengar hari ini, Bapa, ada yang punya kerinduan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kiranya Tuhan yang menolong hadir di dalam diri mereka. Biarlah mereka bolehlah sungguh mengenal kebenaran yang sejati. Dan hamba berdoa buat setiap mereka yang mengambil komitmen untuk percaya kepada Kristus. Hari ini, ketika mereka mendengarkan siaran ini, biarlah Roh Kudus bekerja. Dan biarlah Roh Kudus melawat mereka dimanapun mereka berada. Agar mereka boleh diubahkan. Agar mereka boleh dilahirkan kembali. Dan mereka boleh menjalani satu kehidupan yang diubahkan
di dalam Tuhan Yesus. Inilah doa kami, Tuhan, ini kerinduan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan, dan Juru Selamat kami.

0: Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, permohonan doa atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS ke nomor 0812-224-77567, atau pendengar bisa email ke alamat email berikut: renungansuaraindah@yahoo.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
1: Saya Pendeta Erik Susanto
0: mengucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.